0: perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
1: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRIPO 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun

0: pun melakukan langkah-langkah preventif tadi supaya di tengah keluhan masyarakat yang oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
1: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
2: Disur sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
1: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kiat.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkom Digi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkom Digi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkom Digi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
4: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
5: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
6: Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
5: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkom Digi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkom Digi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari kegiatan-kegiatan pengamanan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
8: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
9: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
10: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya. Nah, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
9: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
7: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
9: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
11: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
12: Sebagai pecinta sepak bola, pada saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
13: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas, bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya, agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Saran Sentral Program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis ya. Informasi waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Improv. Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Dice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Nopo karya balik?
7: Horas dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Wadah,
0: dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
12: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
13: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
14: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
15: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
14: Ayo.
16: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
17: Ya, pendengar, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar. Dan kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau, pendengar, untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Nah, pendengar, untuk wilayah Riau, pendengar, hari ini ada beberapa wilayah yang hujan ringan seperti Kampar, Indragiri Hulu. Ini hujan ringan, pendengar, Siak, Kepulauan Meranti. Hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Bengkalis hari ini berawan, Indragiri Hilir berawan, Pelalawan berawan, Rokan Hulu diperkirakan berawan, Rokan Hilir diperkirakan berawan, Kuantan Sengingi, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, pendengar, hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 26 hingga 33 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya. Karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Kom, udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkau kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkau cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur. Kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.
3: Ya, pendengar, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, selamat melaksanakan berbagai aktivitas Anda ya di pagi hari ini, yang sudah tentunya barangkali sampai di kantor melaksanakan pekerjaan, begitu juga di tempat aktivitas Anda seperti nelayan, pedagang, petani, ya, pak guru dan ibu guru, apapun itu tetap semangat untuk Anda. Pendengar, jangan lewatkan nanti pendengar, kami akan menemani Anda pendengar di dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa pendengar. Tepat pukul 8 nanti kita akan bersama berdialog bersama narasumber yang akan menemani pagi hari ini dalam tema Paskibra Bengkalis menempa pemimpin masa depan. Anda juga bisa bergabung nantinya bersama kami di interaktif 0823 8836 4742, ataupun Anda juga bisa bertanya langsung dengan narasumber via telepon di nomor yang sama. Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp ya, terkait dengan tema Paskibra Bengkalis menempa pemimpin masa depan. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bengkalis Pagi. Kami masih menemani Anda pendengar.

Ya, pendengar, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Dan jangan lewatkan, sesaat lagi kami akan menemani Anda pendengar di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa dengan tema Paskibra Bengkalis Menempa Pemimpin Masa Depan. Anda juga kami ajak pendengar untuk berpartisipasi nantinya bersama kami di dialog ini. Bisa bergabung bersama kami di line interaktif 08238836472.

0: Selamat pagi berkat dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Mendengar kita bersua di pagi hari ini dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa bersama saya Maimunah Ismail pendengar. Baik pendengar, tema kita pagi hari ini adalah Paskibra Bengkalis menempa pemimpin masa depan ya. Sudah hadir dua narasumber di studio RRI yang akan menemani kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami pendengar, bertanya langsung bersama narasumber dan juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp di nomor 08238836472. Baik, saya sapa dulu narasumber pertama. Ini merupakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Haji Suwarto SPD MPD. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di studio RRI. Lalu narasumber yang kedua ini merupakan pelatih Paskibra Bengkalis, Bapak Sertu Saryaman Pasaribu. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Baik, terima kasih sudah bersama di pagi hari ini. Ya, Paskibra yang merupakan pasukan pengibar bendera, dan ini juga sebuah kegiatan yang tidak hanya melatih kemampuan baris berbaris, tetapi juga membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, kekompakan, nasionalisme, dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Nah, untuk di Bengkalis ini mereka yang akan bertugas nantinya sebagai pengibar merah putih pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini juga sebagai pasukan yang menaikkan bendera dan penurunan, begitu ya Bapak. Baik, Pak Suwarto, ini kan putra-putri terbaik nih terpilih yang memiliki tugas dan tanggung jawab nantinya pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini bagaimana nih Pak? Proses tentu ada seleksinya sehingga terpilih mereka-mereka ini yang memang dianggap layak untuk melaksanakan tugas ini, Pak. Bagaimana nih proses seleksi calon Paskibra di Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh Kesbangpol ini, Pak?
1: Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa yang mendengarkan RRI Bengkalis. Pada kesempatan ini kami

0: sampaikan bahwasanya kegiatan Paskibraka ini setiap tahun rutin dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuklah di Kabupaten Bengkalis. Jadi untuk walaupun kegiatan ini bersifat rutin, tapi perlu satu rekrutmen yang baik dari siswa-siswa terbaik yang ada di Kabupaten Bengkalis.
1: Yeah.
0: Nah, oleh sebab itu kami dari Kespangpol Kabupaten Bengkalis melakukan seleksi untuk calon-calon paskibraka ini dimulai daripada bulan Juni. Jadi Juni kita sudah coba mencari bibit-bibit di daerah-daerah yang ada, kemudian juga bersurat ke seluruh sekolah tingkat SLTA, baik itu SMA-nya, SMK maupun madrasah aliyah. Dan ini siswa-siswanya itu yang duduk di kelas 10 ya, kelas 10 yang memenuhi syarat, karena nanti setelah bulan Juli kayak gini nih atau awal Agustus ini mereka sudah kelas 11.
1: Okay.
0: Tujuannya agar supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar untuk adik-adik yang di kelas 12. Oleh sebab itulah bagaimana seleksi ke lapangannya itu. Jadi kita setelah melakukan bersurat ke kecamatan-kecamatan dan juga diteruskan ke sekolah-sekolah, maka pihak sekolah yang pertama kali mereka akan menseleksi dari jumlah seluruh siswa yang ada di sekolah mereka, baik itu yang putra maupun yang putri. Dan dari mereka itu nanti kita datang tim kita, baik yang dari Kespangpol maupun dari dibantu pihak TNI untuk melakukan seleksi awal.
1: Jadi berarti seperti itu. Okay, jadi seleksinya sudah dilakukan setahun yang lalu begitu ya Pak ya?
0: Enggak, bulan tahun ini juga bulan Juni.
1: Oh, berarti bulan Juni 2026. Oh, tidak berarti 2025 kemarin ya?
0: Enggak.
1: Okay.
0: Itu yang 2025 untuk Paskib 2025.
1: Okay, berarti ini baru begitu ya dengan seleksi dan juga syarat-syaratnya begitu ya, Bapak. Ya. Kalau utamanya itu apa yang harus dimiliki para peserta ini? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu yang memang bisa dinyatakan lolos begitu, Pak, untuk kegiatan ini?
0: Baik, persyaratan yang harus mereka penuhi yang jelas dalam hal ini berbadan sehat, ya itu yang jadi utama. Kalau umpamanya mereka ada penyakit, nanti kan kita khawatir pas saat pengibaran bendera mereka akan bermasalah.
1: Okay.
0: Kemudian standar berikutnya yaitu dari segi ketinggian. Jadi tingginya minimal untuk siswanya 170, untuk siswinya 160. Jadi ini standar yang kita apakan, kita tetapkan, dan ini juga menjadi acuan utama, karena nanti kalau umpamanya mereka tidak rata sama tingginya, akhirnya kalau kita dari atas melihat itu ada bergelombang.
1: Okay.
0: Diupayakan supaya enggak ada bergelombang. Kemudian juga ya terkait dengan baris berbaris mereka, kemudian tes psikologi mereka, pokoknya segala sesuatunya kita jadi tumpuan untuk supaya mendapatkan yang terbaik.
1: Oke, berarti memang dengan seleksi yang betul-betul begitu ya Bapak ya.
0: Siap.
1: Nah, kalau boleh tahu Pak, dari nih siswa-siswi kita nih, pelajar Kabupaten Bengkalis ya, berapa banyak sebetulnya yang udah daftar kemarin dan berapa banyak yang diterima Pak?
0: Baik, untuk tahun 2026 ini yang mendaftar itu seluruh dari kecamatan yang ada, itu di angka 425 orang. Dan yang tahun ini kita menerima sebanyak 75 orang.
1: 75. Jadi cukup luar biasa juga ya, banyak ya Pak ya minat dari siswa-siswa Bengkalis yang dari 400 diterima 700. 70.
0: 75.
1: 70 ya, dari 400 diterima 75.
0: 75
1: okay.
0: orang ya.
1: Oke. Okay. Dan kalau dilihat apakah ada peningkatan enggak dari sebelum-sebelumnya tahunnya, antusias dari pelajar-pelajar kita yang ingin mendaftar begitu Pak? Kalau tahun dulu ramai enggak? Banyak?
0: Rata-rata antusias adik-adik ini sangat tinggi ya. di angka 400-an gitu, mm-hmm. ya. Kenapa? Karena mereka menginginkan menjadi yang terbaik dari sekolah mereka. Jadi oleh sebab itu ada motivasi dari dalam diri mereka supaya bisa menjadi yang terbaik di sekolah mereka, dan mereka berlomba-lomba untuk bisa ikut. Mm-hmm. Tapi kan kalau semua mau ikut, tentu kita harus lakukan seleksi supaya bagaimana kita dapat yang terbaik.
1: Mm-hmm. Baik. Ya. Dari sekian jumlah 475. Baik, ya. Saya mau ke Bapak pelatih dulu nih, Pak Sertu Seriawan Pasaribu. Siapa sih Pak panggilan akrabnya?
2: Pasaribu aja,
1: Bu. Oh, Pasaribu. Baik, Pak Pasaribu. Ini kan dari 75 ya, putra-putri terbaik Bengkalis. Ini berapa putra-putri, Pak? Dan bagaimana nih, udah mulai latihan atau belum?
2: Baik, selamat pagi, Bu. Uh-huh. Kalau untuk putra itu kita ambil 40 orang. Uh-huh. Kalau untuk putri 35 orang.
1: Oke. Okay.
2: Kita sudah mulai berjalan latihan, terhitung mulai di tanggal 2. Tanggal 1 mereka datang. Uh-huh. Registrasi, pengumpulan administrasi yang ditentukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Kesbangpol. Setelah itu kita tanggal 2 melaksanakan pembukaan.
1: Oke. Okay.
2: Pembukaan biasa, seremonial, ya kan, penyematan tanda peserta latihan. Kita lanjut besoknya di lapangan sampai hari ini.
1: Mm-hmm. Berarti sudah mulai latihan di tanggal 3 kemarin ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Berarti ini hari kedua begitu ya? Mm. Oke. Okay. Bagaimana nih Pak? Untuk tahap awalnya apa yang dilatih mereka?
2: Jadi kami sebagai pelatih terdiri dari beberapa instansi, mm-hmm. Kodim, Polres, dan Posal. Mm. Tetapi kita ada merekrut purna dari provinsi dan purna dari kabupaten untuk sebagai pembantu pelatih dan sebagai panitia. Mm-hmm. Karena di dalam proses karantina ini harus ada pendamping putra dan pendamping putri.
1: Okay.
2: Karena kita sesuaikan standarnya, kami beranggapan bahwasanya purna itu kami anggap sudah melalui apa yang akan dilalui adik-adiknya. Mm-hmm. Mereka sudah paham apa yang akan menjadi keluhan mereka.
1: Okay.
2: Begitu, Bu. Jadi di dalam karantina ini prosesnya sangat panjang, tetapi ya kita berjibaku seluruhnya. Memiliki standar, pelatih itu standar, kita kan sadar nih. Sadar bahwasanya yang kita bawa bukan TNI Polri.
1: Yeah.
2: Tetapi anak-anak sekolah, siswa-siswi sekolah yang baru kelas 10. Ya kami berkomitmen tidak boleh ada sentuhan fisik. Hmm. Tidak boleh ada sentuhan fisik. Ya kalau tindakan itu wajar.
1: Okay.
2: Karena kita sifatnya di sini menyesuaikan, yaitu pelatihan dan pembinaan. Jadi kami sudah berkolaborasi dengan semua pelatih. Kami akan melaksanakan pelatihan di lapangan, pembinaan di dalam asrama.
1: Oke, baik. Ya baik, ini kan sudah memulai latihan. Ada nggak Pak antisipasi Pak? Jikalau nanti kan selama karantina pelatihan nih, 75 ini ada peserta yang gagal begitu Pak, tidak bisa mengikuti dengan baik. Ini apakah ada cadangan atau diganti dengan yang lain atau bagaimana nih Pak? Ada nggak?
2: Baik Ibu, mm-hmm. Kita memang sekarang 75 orang,
1: ya.
2: 75 orang terdiri dari 40 putra, 35 putri. Apabila terjadi trouble, mm-hmm. yang tidak kita inginkan, contohnya kalau dia tidak bisa lanjut, kita akan adakan koordinasi dengan penyelenggara.
1: Okay.
2: Cadangan itu sudah mm-hmm. pasti ada dipegang oleh penyelenggara namanya.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita sudah berkoordinasi selama seleksi, nama-nama yang layak, ranking kita perankingan Bu. Ranking 1 sampai 75.
1: Yeah.
2: Ya. Ranking 1 sampai 75, tapi 76, 77, 78 itu cadangan.
1: Okay.
2: Karena di dalam 1 sampai 75 itu ada kandidat nasional dan provinsi kita.
1: Mm-hmm, baik.
2: Apabila yang nasional gagal, dia ditampung di provinsi.
1: Mm.
2: Provinsi gagal, ditampung di kabupaten.
1: Okay.
2: Nah, karena semuanya lulus di provinsi 4, mm-hmm. jadi cadangan itu tidak naik.
1: Baik.
2: Nah, seandainya yang provinsi kalah, dia akan turun yang 75 jadi turun ke 76.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pasti otomatis kami punya cadangan.
1: Mm-hmm. Tapi sebetulnya memang aturan yang ditetapkan petugas dari pasukan paskibraka ini berapa sih Pak kalau untuk wilayah kabupaten begitu? Apakah memang 75 atau jumlahnya berapa begitu?
2: Baik, Ibu. Kalau itu kebijakan dari daerah.
1: Okay.
2: Daerahnya pihak Pegas Bangkul dengan Pemda. Mm-hmm. Begitu. Kalau tahun lalu kita ada mekanismenya, ada perubahan. Mm-hmm. Perubahan di 4 jadi 36. Ya, 36. Mm-hmm. Mungkin anak-anak sekarang berpikiran mungkin ini antisipasinya, mungkin ini 36 yang diambil. Mm-hmm. Jadi berkurang memang, makanya jadi cuma 425 orang yang ikut seleksi.
1: Yeah.
2: Takut mereka di situ. Uh-huh. Ternyata ini kita kembalikan lagi ke 75.
1: Oke, jadi tahun ini tahun yang ramai begitu ya Pak, ya. Pak Suwarto. Kalau tahun sebelumnya berapa tuh Pak?
0: Ya, untuk tahun 2025
1: ya.
0: Itu jumlahnya hanya 36 orang. Uh-huh. Sisanya itu diisi oleh TNI Polri. Uh-huh. Tapi karena kebijakan pimpinan supaya bagaimana itu adik-adik calon paskibraka ini bisa tampil semua, karena mereka itu punya pengharapan dengan tampilnya di paskibraka ini, yaitu apa pengharapan yang mereka dapatkan. Kita kan akan memberikan piagam penghargaan.
1: Yeah.
0: Piagam penghargaan itu menjadi bekal mereka ketika mereka akan masuk TNI, ketika mereka masuk ke polisi, ketika mereka masuk itu pendidikan kedinasan. Jadi itu menjadi nilai tambah bagi mereka untuk mengikuti tes-tes tersebut. Dan untuk tahun ini piagam penghargaan itu di samping ditandatangani oleh Ibu Bupati, juga akan ditandatangani oleh itu Pak
2: Kapolres
0: dan juga Pak itu dandimnya.
1: Oke, baik. Jadi untuk tahun ini memang diberikan kesempatan yang lebih ya bagi putra-putri Bengkalis ya, siswa kita dengan kuota yang diberikan untuk petugas paskibraka ini.
0: Kuota maksimal.
1: Oh, kuota maksimal. Kalau dulu hanya 35, sekarang ini 75. Ini lumayan banyak nih Pak, 100% ya.
0: 36 kemarin dia Pak. Ya, karena bagaimanapun sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, Paskibraka Bengkalis menempa pemimpin masa depan. Mana tahu di antara 75 ini 15 tahun ke depan ada jadi pemimpin di Kabupaten Bengkalis atau dimanapun mereka berada.
1: Baik, baik. Ya. Baik, luar biasa. Baik, peringat 0823 8836 4742, pendengar silakan untuk Anda ingin bertanya langsung bersama narasumber di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan tema pagi hari ini, Paskibra Bengkalis menempa pemimpin masa depan ya. Dan ini juga sudah diketahui bersama nih, petugas-petugas ini yang sudah memulai latihan ya. Ini kemarin hari ini hari kedua, ini mulai latihannya sejak dari pagi begitu ya Bapak ya.
2: Betul.
1: Sampai ke sore
2: kita dari pagi. Anak-anak bangun jam 4 subuh. Mereka melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh melaksanakan pembinaan fisik, yaitu diawali senam, peregangan, dilanjut dengan lari 5 putaran, lanjut lagi dengan penguatan fisik yang terkait itu sit up, push up. Setelah itu kembali melaksanakan pembersihan badan, lanjut dengan sarapan pagi. Jam 7.00 mereka sudah siap menerima pelatihan di lapangan Tugu. Sampai jam 12.00 kita akan kembalikan melaksanakan isoma. Jam 14.00 kembali lagi latihan, waktunya sholat tetap kita berikan sholat. Setelah itu pukul 18.00 kita kembalikan untuk kegiatan istirahat.
1: Baik, berarti dengan jadwal yang teratur begitu ya.
2: Betul.
1: Baik, sudah tersambung dengan satu penelpon, kita sapa dulu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Ibu siapa nih? Ibu.
1: Bersama saya Maimunah Ismail.
3: Ibu Maimunah.
1: Oke, silakan Pak Suami.
3: Ya, menanya Pak, ini guru atau pembimbing?
1: Pelatih. Oke.
3: Pelatih. Mohon maaf ya, Pak Suami Pak, rakyat biasa. Kemudian yang dibawa anak-anak muridnya Pak, kan dari kecamatan, SMA di kecamatan itu di PSU kata Bapak, jadi dari 400 dulu cuma 75. Kemudian yang saya maksud Pak, kita masyarakat biasa, kemudian anak-anak sekolah ini kan anak sekolah Pak, itu apa nanti itu nilainya apa tak turun, Pak. Orang tua dia apa setuju tu, Pak. Ah, itu je, Pak. Supaya, Pak, supaya nanti orang tuanya tak ada ragu-ragu kok ni selainnya ikut peribaka kok nilainya turun. Ah, jadi masyarakat tak dari tak lulus, tak naik kelas, tak lulus ni macam mana tu, Pak?
1: Baik.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, kekhawatiran nih barangkali ya. Kalau ikut PASKIN nanti anaknya nggak belajar di sekolah, nilainya bisa turun. Nah, gimana nih, Pak Pasaribu? Silakan, Pak Pasaribu.
2: Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari pihak pelatih mencoba menjawab tentang kekhawatiran. Kekhawatiran orang tua itu hal wajar. Hal wajar bagi pendidikan sang anak. Tetapi ini malah menjadi komitmen sekolah sebenarnya. Menjadi komitmen sekolah, berharap utusan dari sekolahnya ada setiap tahunnya. Contoh, kami memberangkatkan ke nasional atas nama siswi Nadia Dwi Putri dari SMA Negeri 2 Mandau sampai tingkat nasional. Dia mendahului ujiannya. Dia duluan ujian dari rekan-rekannya. Nah, tidak dikhawatirkan. Contoh SMA Negeri 1 Bengkalis, bagi pesertanya yang ikut paskibraka itu semua anak-anak mendapat dispensasi dari sekolahnya. Jadi kalau nilai tidak usah dikhawatirkan. Mereka akan mengikuti ujian susulan ataupun pelajaran-pelajaran yang tertinggal itu akan diikuti mereka kembali. Ada juga sekolah yang memberikan prioritas.
1: Baik.
2: Sampai sekarang ini, Bapak, untuk anak-anak yang paskibraka belum ada kabar tinggal kelas. Terima kasih.
1: Baik, baik, sudah terjawab ya, Pak Suemi. Nah, jadi kan jangan khawatir, bahkan mendapatkan nilai plus begitu ya. Ada sertifikat kan lumayan nih, membanggakan sekolah-sekolah mereka. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, untuk tahun ini hanya satu orang, Pak, yang ikut tingkat nasional.
2: Kebetulan memang dia prioritas satu orang yang mampu bersaing dari lima. Dari empat orang, Pak, ya?
1: Dari empat orang yang kami mendaftar.
2: Kami kirim ke provinsi, ternyata satu yang lanjut ke nasional. Ya, ternyata itu pun belum rezekinya. Ya, kita tidak tahu. Ternyata kami lihat di tayangan YouTube-nya, di Kesbangpol Pusat, BPP Pusat, itu ternyata melebihi seleksinya. Seperti seperti seleksi Akpol, Akmil, ya, STTD seperti itu. Jadi kita, standar kita masih jauh di bawah, berarti kan begitu nih. Berarti kedepannya kita harus perbaiki model seleksinya. Dan begitu kita cari dari postur badan, dari akiwana, seperti itu.
1: Jadi dalam artian satu orang itu lolos ke tingkat nasional.
2: Nasional tapi kalah.
1: Setelah seleksi. Ikut seleksi, baik.
2: Kalah, ditampung langsung secara otomatis kan langsung turun ke
1: provinsi. Baik. Masih bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Baik, Pak Pasaribu dan juga Pak Suwarto, kita akan jeda sejenak, nanti akan hadir sesaat lagi. Kita bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.
4: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.
5: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari, tapi semuanya jauh dari harapan bawa aku pergi dari sini.
6: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
7: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
8: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
10: Tahukah Anda, dua sosok di balik dokumentasi proklamasi, dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur. kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.
9: Apa sih alasan kamu telat?
11: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
12: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
11: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
12: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
13: Improve. Mana sih?
14: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
15: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Ya, mendengar Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan. Menyapa pendengar dengan tema kita, Paskibra Bengkalis menempa pemimpin masa depan ya. Baik, tadi Bapak juga menyampaikan ada 4 putra-putri terbaik yang juga dikirim ya. Tadi satu mengikuti seleksi tingkat nasional dan yang akhirnya gagal dan mereka harus bertugas di provinsi. Nah, ini dari siswa mana saja nih, Pak?
2: Kalau untuk yang di provinsi itu ada 2 dari SMA Negeri 2 Mandau, 1 dari SMA Mutiara Pak ya, Mutiara. Iya. 1 dari SMK Negeri 1 Rupat.
1: Okay. Itu apa, laki-laki perempuan?
2: 2 laki-laki, 2 perempuan.
1: Jadi 4 putra-putri terbaik Bengkalis ini mereka akan melaksanakan tugas pengibaran bendera di 17-an di tingkat provinsi. Ya.
2: Betul.
1: Oke. Baik, Pak Suwarto, kalau untuk ini para pasukan Paskibra ini banyaknya Pak dari kecamatan mana Pak? Sekabupaten Bengkalis ini. Mungkin jumlahnya.
0: Baik, untuk terkait dengan jumlah. Ini banyak didominasi oleh Kecamatan Mandau.
1: Oh, Mandau.
0: Kecamatan Pinggir, kemudian juga Batin Selapan serta Bengkalis.
1: Bengkalis banyak berapa kira-kira Pak?
2: 21.
1: Oh, 21. Kecamatan Bengkalis ya, ramai juga ya.
2: 21, Banten 1.
1: Banten 1.
0: Banten cuma 1.
1: Oke. Ya. Dalam artian banyak yang daftar cuma yang lolos cuma 1 begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Dengan beberapa kriteria dan juga memang ini memang harus betul-betul diperhatikan begitu ya ketika seleksi. Nah, dan sebetulnya dari tugas-tugas yang akan mereka laksanakan tentu ada juga nilai-nilai kebangsaan ya yang ingin ditanamkan kepada para anggota Paskibraka ini melalui program pembinaan ini. Nah, tentu begitu ya Pak Suwarto dan juga Pak Pasaribu. Nah, untuk sejauh ini bagaimana Pak? Ini kan hari kedua. Kalau Bapak melihat ya Pak Pasaribu, ini kan hari kedua, bagaimana nih antusias dari adik-adik kita mengikut latihan? Apakah mungkin ada yang udah mulai mengeluh atau khawatir cemberut atau bagaimana nih sekarang ini Pak Pasaribu?
2: Baik, terima kasih Bu. Kalau tentang kekhawatiran ataupun sudah mulai melemah, itu hal wajar menurut saya. Karena terkejutnya badan, karena kami punya standar latihan dalam 2 hari kami sebagai pelatih berkoordinasi, tetapi tetap memperhatikan faktor keamanan. Kami 2 hari ini targetnya pengosongan Bu.
1: Pengosongan
2: artinya? Supaya kita bisa memberikan materi-materi kepaskibrakaan. Jadi watak atau sifat yang terbenam di pikirannya selama di kampungnya atau di rumahnya itu akan kita kosongkan dulu selama 2 hari. Nah, setelah itu kita mengisi materi-materi yang berkaitan dengan BPIP. Salah satunya tujuan BPIP adalah menciptakan generasi atau duta Pancasila. Itu tujuannya BPIP.
1: Baik, berarti dalam 2 hari ini baru itu yang dilakukan begitu ya?
2: Betul.
1: Udah mulai latihan di lapangan Pak? Belum?
2: Sudah.
1: Oh sudah?
2: Sudah.
1: Oke.
2: Okay. Kalau ada yang pingsan, kunang-kunang, pusing, itu hal wajar. Karena apa? Karena kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Kita bertemu dengan waktu seleksi offline saja. Setelah itu kan 3 bulan berlalu, langsung ketemu bulan ini. Kita kan gak bisa kontrol mereka. Kita kontrol melalui via WA. Ya namanya anak-anak sekarang, putus sebentar udah. Entah apa yang dikerjakannya. Kami perintahkan bina fisik, ya memang dilaksanakan, tapi kan tidak standar. standarnya bagaimana, mereka kan tidak paham ini. Ya wajar, namanya hari pertama itu wajar terkejut begitu.
1: Baik, nah ada nggak kedisiplinan khusus Pak, misalnya larangan misalnya nggak boleh bawa handphone, misalnya orang tua yang bisa hanya berkunjung berapa kali seminggu pertemuan begitulah bersama keluarga, ada nggak Pak?
2: Baik Bu, kami jawab langsung. Kalau untuk kunjungan kita tiadakan Bu.
1: Oh tidak karena, boleh.
2: Okay. Karena kita terdiri dari 11 kecamatan. Kita menjaga mental anak. Kalau yang sektor Bengkalis kita perbolehkan orang tuanya datang. Bagaimana perasaan yang sektor Duri dan sekitarnya?
1: Ya tentu ada kecemburuan nih Pak ya.
2: Makanya kita tiadakan kunjungan. Tapi pihak Kevlangpol mensiasati nanti di tanggal 16 orang tuanya dihadirkan.
1: Okay. Baru bertemu mereka.
2: Baru bertemu nanti mungkin ya. Mereka datang tanggal 16, ya tanggal 17-nya bisa lihat. Nah, setelah kita selesai penurunan di jam 16.00 tanggal 17, tanggal 18-nya ya baru kita boleh pertemukan seluruhnya. Kita menjaga aja Bu, menjaga perasaan anak gitu.
1: Baik, jadi ini sangat dimaklumi ya para pasukan paskibranya ya.
2: Terkait masalah harta benda mereka, dari jauh-jauh hari sebelum karantina kami sudah tekankan untuk anting perhiasan itu ditinggal sama orang tuanya. Tidak boleh dibawa. Kalau handphone kami perintahkan bawa. Kalau handphone kami perintahkan bawa, tapi sampai di sini kita sita. Masukin dalam plastik, harta yang dikumpulin ditulis. Bawa uang, tulis jumlahnya dan dihitung oleh pengasuhnya. Itu kita amankan dalam satu kamar. Nah, nanti ada masanya jam-jam hari-hari tertentu seperti mau pengukuhan nanti. Pengukuhan rencana di tanggal 15. Sebelum tanggal 15 kami akan berikan waktu setengah jam mereka untuk komunikasi dengan orang tuanya. Namanya orang tua udah menahan rindu, yang gak pernah jauh dari anak tanpa didukung pun pasti akan meluncur kemari. Ya namanya ya mampu datang. Kan begitu. Mampu dalam artian ekonomi. Ya karena kan tanggal 15 belum ada dukungan, didukung itu tanggal 16. Jadi tanggal 15 mereka yang mau datang, datang silakan. Pemda tidak menyediakan. Tapi bagi kalau datang, tempat duduknya disediakan, seperti itu.
1: Baik. Ya, jadi ini kan memang kedisiplinan yang memang harus diterapkan kepada pasukan Paskibra. Ini enggak boleh juga ya, enggak diberi waktu untuk jajan luar gitu ya, Pak.
2: Mohon maaf Bu, kalau untuk jajan tidak, karena tidak kita sudah kita fasilitasi seluruhnya. Tempat tidur kita fasilitasi. Makan minum sudah ada, dokter ahli gizi pun sudah ada. Jadi dokter kalau tidak sesuai boleh komplain ke ahli gizi, ahli gizi boleh komplain ke penyedia konsumsi.
1: Tapi dua hari ini belum ada keluhan ya?
2: Belum ada.
1: Sakit-sakitan atau keluhan belum. Yang ditangani medis kita belum ya?
2: Belum. Pak? Kalau yang fatal belum.
1: Belum
2: kalau
1: ya?
2: Hanya lemas-lemas atau mual itu biasa. Terkejut badan namanya.
1: Ada nggak mungkin yang nangis gitu Pak? Belum?
2: Ada.
1: Ada, udah ada.
2: Nangis itu wajar. Kan ada yang anak
1: atau,
2: mama.
1: Atau ini dibentak sama pelatihnya nggak? Atau
2: kalau,
1: bagaimana?
2: Kalau dibentak wajar dong. Karena kita tujuan kami di karantina menciptakan tiga karakter anak. Memiliki kepribadian, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Itu tiga.
1: Baik.
2: Tempat tidurnya pun kita cek. Kita cek. Apabila spraynya tidak tegang, sekalipun itu di hotel, Ibu ya. Sebenarnya kalau paskibraka ini panjang. Saya waktu tahun 2009, Bu, mewakili Kabupaten Bengkalis. Diberangkatkan ke Pekanbaru untuk melaksanakan TOT. Trainer of Training. Peningkatan kapasitas pelatihan. Saya pun dilatih juga di sana selama seminggu. Itu. Jadi prosesnya itu sebenarnya tantingan. Jauh, satu hari tidak cukup waktunya. Namanya hotel itu sebenarnya kalau mengingat sejarah Paskibraka itu adalah Desa Bahagia namanya.
1: Oh, Desa Bahagia.
2: Desa Bahagia.
1: Apa sih yang bisa dikatakan Desa Bahagia itu, Pak?
2: Karena dari sejarahnya Paskibraka ini dulu paskibraka itu adalah orang desa. Dalam satu lorong itu paskibrakanya semuanya. Jadi di situ ada gapura, itu namanya proses tantingan dan Desa Bahagia. Paskibrakanya dikumpulkan di desa. Karena sekarang karena kita tergantung TNI, terpisah oleh darat dan laut. Nah, makanya kita pulkan dalam satu karantina di hotel. Tetapi kedisiplinan tidak kami lepas. Pengasuh putra setiap hari sebelum ke lapangan cek kamarnya dalam keadaan rapi, spraynya tegang atau tidak. Ya, bagaimana itu kita atur triknya sendiri supaya mereka terbiasa nantinya mendapatkan kepribadian. Di sini mereka bangun sendiri, tidak ada yang membangunkan.
1: Oh, tidak ada yang membangunkan.
2: Tidak ada yang membangunkan. Mereka mengatur, membuat work planningnya, perencanaan waktunya. Ya kita tekan sedikit. Intinya jam 7.00 sudah berdiri di lapangan siap menerima materi.
1: Oke. Berarti memang harus betul-betul disiplin begitu. Betul. Ya. Baik. Ada nggak udah melanggar aturan Pak yang dihukum atau bagaimana hukuman kecil-kecilan lah gitu?
2: Kalau sampai sekarang untuk hukuman pribadi belum ada.
1: Belum ya.
2: Tapi kalau hukuman kolektif untuk menyamakan gerakan itu ya wajar.
1: Oke. Gitu. Ya karena juga ini kan terkait dengan kedisiplinan begitu ya. Betul. Baik. 0823 8836 4742. Ada juga pertanyaan dari Pak Anton di Bengkalis, ingin bertanya bagaimana pemerintah memastikan pembinaan paskibraka tidak berhenti setelah mereka selesai melaksanakan tugas pada upacara 17 Agustus. Baik, silakan Pak Suwarto nih, silakan Pak Suwarto.
0: Terima kasih Pak Anton, yang pertanyaannya sangat bagus. Untuk kegiatan setelah paskibraka, kita sudah membentuk DPPI, Duta Pancasila, pengibar bendera kita. Jadi tahun ini kita sudah bentuk. Jadi mereka yang sudah terbentuk ini, organisasi mereka yang sudah terbentuk, kemudian adik-adik paskibraka yang tahun 2026 ini selesai mereka menjalankan tugas, dengan otomatis mereka juga adalah anggota dari DPP itu atau Duta Pancasila. Dan apa kegiatan mereka? Kegiatan mereka ini sangat banyak ya. Sangat banyak, yaitu diantaranya mereka juga akan menjadi kakak pengasuh nanti untuk yang di 2027. Dan saya ada program juga, yaitu nanti saya bikin program kelas kebangsaan.
1: Kelas kebangsaan.
0: Ya, jadi kelas kebangsaan ini nanti adik-adik dari Duta Pancasila ini yang akan bergerak ke sekolah-sekolah didampingi oleh Kesbangpol dalam upaya untuk bagaimana generasi muda kita ini mencintai NKRI ini. Nah, jadi itu kelas kebangsaan yang sebelumnya belum ada, tapi saya memiliki wacana seperti itu. Dan rencana ini insya Allah setelah selesai apa kegiatan paskibraka ini akan kita kuatkan lagi untuk adik-adik pergi ke sekolah-sekolah. Dan kami yang dari Kespongpos sendiri untuk kelas kebangsaan ini, kami juga akan merambah ke kampus-kampus. Ya, karena bagaimanapun NKRI ini tidak boleh itu berlengah-lengah, ya nanti bisa bisa menimbulkan efek yang tidak baik untuk kekuatan atau ketahanan negara ini. Jadi oleh sebab itu perlu diberikan pemahaman tentang kebangsaan itu sendiri.
1: Oke, berarti ya. Ini dari Kesbangpol wacana akan membentuk adanya kelas kebangsaan.
0: Ya,
1: kelas ini baru kebangsaan. Perdana begitu ya,
0: siap, ya.
1: Dan ini juga merupakan dari adik-adik kita yang menjadi pasukan paskibraka di tahun ini.
0: Ya.
1: Atau ada kemungkinan enggak di tahun-tahun yang lalu, pasukan paskibraka tahun lalu bisa enggak bergabung di kelas kebangsaan ini?
0: Sangat memungkinkan. Karena mereka sudah terbentuk DPPI-nya, pengurusnya, kemudian juga anggotanya. Saya lihat ini anggotanya kami ada apa? Ada WhatsApp grupnya. Itu di angka sudah ada 100 lebih.
1: Oh, ramai. Di luar dari yang sekarang ya, paskibraka. Ya,
0: di luar dari yang sekarang. Nanti mereka ini setelah selesai otomatis mereka adalah bagian dari DPPI.
2: Jadi, Bu, menambahkan sedikit. Setelah mereka selesai tanggal 17 jam 16.00 setelah selesai menurunkan bendera, mereka namanya sudah terdaftar dalam DPPI, Duta Pancasila Purna Indonesia. Namanya tingkat provinsi. Mereka sudah terdaftar, secara otomatis mereka sudah purna. Jadi purna ini masih bisa aktif. Contohnya nanti ini yang baru sekarang tahun 2006, mereka akan aktif di sekolah mencari bibit. Mencari bibit dan menjadi pelatih dasarnya. Begitu, untuk menghadapi adik-adiknya yang akan seleksi di tahun 2000 27 mm-hmm. seperti itu.
1: Dalam artian mungkin mereka juga bisa berbagi begitu kan, berbagi betul. Pengalaman begitu ya kepada adik-adik yang ingin bergabung ataupun ingin ikut mengikuti seleksi dari Paskibraka ini betul, begitu ya.
0: Betul. Kan mereka ada kegiatan ekstrakurikuler tuh. Mm-hmm. Jadi dari kegiatan itu dari duta-duta Pancasila yang ada itu mereka melatih adik-adik yang di tingkat bawahnya.
1: Oke, baik. Baik, ada juga nih pertanyaan dari Ibu Ani di Banten, dalam proses latihan tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh peserta Paskibraka? Nah, silakan nih Pak Besar Ibu.
2: Kalau yang sering dihadapi biasa stres ringan namanya.
1: Oh, stres ringan. Stres bagaimana nah, nih Pak?
2: Stres ringan kalau biasa saya dulu pendidikan pun stres ringan juga. Kalau kami yang kami takuti dulu pendidikan itu orang-orang pelatih yang berbaju kuning.
1: Berbaju kuning.
2: Ya itu bagian
1: bukan
2: jas.
1: Bukan baju loreng bukan
2: bagian
1: ya.
2: Bagian jas. Jas money. Kita oh, kalau udah lihat dia stres ringan pengen ke kamar mandi aja bawaan. Anak-anak begini nih. Orang lagi latihan pengen ke kamar mandi. Tapi kita batasin gitu. Wajar kalau stres itu wajar, stres ringan wajar karena baru ini bertemu dengan orang. Mungkin dia sering ketemu dengan TNI memang di wilayahnya, tapi kan manusianya ya berbeda. Kalau saya sekarang ini di Kodim. Sekarang saya megang surat perintah menjadi pelatih. Kan enggak mungkin sifat saya seperti staf. Berarti kita kan harus membedakan levelnya. Nah, wajar kalau kita tegangin sedikit, wajar. Kita sudah buat schedule-nya berapa hari kita tegangin. Berapa hari kita press sesuai dengan kemampuan anak. Itu di stres-stresnya itu. Karena kita akan ganggu dia saat makan, saat di kamar. Kita akan ganggu dia. Bagaimana responnya?
1: Sengaja untuk mentalnya begitu ya, Bapak benar. Ya.
2: Bagaimana mentalnya? Makan pun kita hitung. Kita mau lihat. Berarti sifat-sifat yang dari kampung harus ditinggalkan, harus kita buang, kita isi dengan yang baru. Okay. Seperti itu.
1: Baik. Baik, 0823-8836-4742 sudah terjawab tadi ya WhatsApp yang disampaikan oleh pendengar kita. Baik, kita break sejenak Bapak, akan hadir setelah lagi bersama kami Pro 1 RR Bengkalis.
10: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.
4: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
16: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab, kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi, jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab, kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
17: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia.
18: Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
9: Apa sih alasan kamu telat?
11: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
12: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
11: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
12: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
13: Mana sih? Bener.
14: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
15: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Ya, mendengar kita masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa ya, dan kebersamaan kita masih punya berapa menit. Ya, Pak Sertu, ini kan berjalannya pelatihan kan masih awal dan juga Bapak barangkali sudah sering menjadi pelatih begitu ya. Menurut pengalaman Bapak nih, perubahan apa yang biasanya terlihat pada karakter peserta setelah mengikuti pelatihan Paskibraka ini, Pak?
2: Baik, terima kasih, Bu. Ya, saya bergabung di Paskibraka dari tahun 2018 masa itu masih dipegang oleh Disparbudpora bidang pemuda. 2023 dialihkan ke Kesbangpol. 2023 saya op, 2024 saya gabung lagi sampai sekarang. Okay. Yang di ini yang didapatkan oleh anak-anak setelah mengikuti karantina ataupun pelatihan pemusatan, makanya kami katakan dari awal tadi kami memiliki komitmen memberikan kepada anak ini 3. Kedisiplinan, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab. Dan itu dari yang sudah kami latih, bisa kami lihat ada didapat mereka. Kedisiplinannya, dan orang tuanya juga banyak yang berkomunikasi dengan kita pelatih. Bahwasanya anaknya ada perubahan. Okay. Yang mana contoh kecilnya saja, yang mana anaknya biasanya bangun pagi, orang tuanya menjerit-jerit bangun kan, begitu selesai karantina dia bangun sendiri, orang tuanya lihat kamar sudah rapi. Okay. Seperti itu.
1: Baik, memang kesadaran sudah, disiplin juga sudah terbina. Betul. Begitu ya.
2: Betul.
1: Baik, Pak Suparto, ini kan pelatihan, nanti dilatih nih anak-anak, apa saja nanti Pak kegiatan dan tanggal berapa nih mereka ada pengukuhan, bertemu orang tua, dan tentu sudah terjadwal ya dari Kesbangpol juga ya Pak Suharto.
0: Ya, terima kasih. Saat sekarang ini mereka fokus untuk latihan-latihan dulu ya, dengan tujuan supaya mereka lebih fokus untuk persiapan pengibaran bendera itu. Maka yang disampaikan oleh Pak Pasaribu, jangan diganggu dulu oleh kehadiran orang tua. Jangan diganggu dulu, karena mereka ini dalam masa karantina ini betul-betul harus pure 100% mereka dididik oleh para pelatih ini. Nah, kapannya ini nanti seperti yang disampaikan, tanggal 15 itu
1: terakhir latihan.
0: Orang tua sudah mulai bisa datang. Okay. Untuk mau melihat. Tapi latihan tetap itu ada ya, pokoknya menjelang hari H final itu tetap diupayakan latihannya ringan-ringan saja dulu, tapi sudah terbentuk dengan baik dari paskibraka kita ini.
1: Baik.
0: Dan tanggal nanti malamnya kita adakan pengukuhan tanggal 16, tanggal 17-nya kita itu pengibaran, tanggal 17 malamnya kita ada lagi pertemuan dengan Ibu Bupati sebagai ucapan terima kasih Pemkab Bengkalis karena telah menjalankan tugas dari pengibaran bendera ini sendiri.
1: Baik, sebetulnya apa sih Pak harapan dari Kesbangpol terhadap alumni Paskibraka dalam kontribusinya bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bengkalis?
0: Besar pengharapan kita untuk mereka-mereka ini, karena mereka adalah regenerasi kita. Ya, kalau kita sekarang ini paling ya sudah hampir di penghujung untuk berbakti kepada nusa dan bangsa ini, dengan artian katakanlah ada yang pensiun dan lain sebagainya. Tapi mereka-mereka ini adalah generasi-generasi yang nanti kedepannya akan menjadi pemimpin, ya. Karena mengapa? Karena dari awal mereka sudah ditempa atau dibina dengan kedisiplinan, rasa tanggung jawab dan juga rasa kebersamaan dalam satu untuk kemajuan dirinya sendiri dan juga masyarakat secara umum. Dan mereka ini seperti yang saya sampaikan dari awal tadi adalah seleksinya sangat ketat. Jadi kita yakin dengan ketatnya seleksi yang mereka terima ini, mereka ini adalah putra-putri terbaik Kabupaten Bengkalis yang akan menjadi pemimpin Kabupaten Bengkalis atau yang lain di masa yang akan datang. Yang perkiraan saya 15 atau 20 tahun akan datang, diharapkan dari mereka ada menjadi pemimpin untuk Kabupaten Bengkalis ini.
1: Baik, baik Pak Suwarto, di terakhir kebersamaan kita nih Pak, apa sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda Bengkalis yang ingin mengikuti seleksi Paskibraka di tahun-tahun mendatang Pak?
0: Ya, pesan kita kepada adik-adik yang akan mengikuti seleksi tahun-tahun yang akan datang, yaitu yang paling utama adalah jaga disiplin diri dari awal. Itu kata kunci awalnya. Karena kalau sudah di disiplin kita tidak dapat, itu yang lainnya akan buyar, ya. Rasa tanggung jawabnya juga akan buyar, rasa kebersamaannya juga akan buyar. Jadi bagaimana mendisiplinkan diri? Saya setuju apa yang disampaikan Pak Pasaribu, diawali dari bangun pagi. Ya, kalau ketika bangun pagi itu sudah ada dipaksakan oleh orang tua, itu untuk mendisiplinkan diri ke depannya juga akan susah. Tapi kalau dia dari bangun paginya sudah terbiasa, ya, walaupun dia tidak ada tidak mengikuti paskibraka, tetapi dia punya keinginan untuk mendisiplinkan diri diawali dari bangun pagi, maka ini insya Allah anak itu akan jadi sukses.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Suwarto. Pak Pasaribu, apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan Pak dari akhir dari dialog kita pagi hari ini? Silakan Pak Pasaribu.
19: Yang saya sampaikan, saya berpesan kepada calon-calon Paskibraka untuk tahun 2027 itu mulai dari sekarang mereka sudah terbentuk di sekolahnya Paskul itu.
0: Ya.
19: Karena kan purna-purna tahun 2025 kan masih ada yang di sekolahnya. Saya berharap purna 2025 bisa menyeleksi awal, memberikan apa yang sudah diberikan selama di karantina oleh TKN. Apa yang sudah diberikan oleh pelatih, harapan besar kami sebagai pelatih, purna juga bisa memberikan kepada adiknya. Bagaimana tahapan seleksi, apa yang harus dipelajari. Karena di dalam seleksi ada seleksi online dan ada seleksi offline. Dia ada intelijen TIU ada pun ada juga BPIP. Makanya harus mengadakan bina fisik seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bapak yang sudah hadir bersama di dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami ya. Sama-sama kita berdoakan berdoa agar adik-adik kita, para petugas, begitu juga tidak hanya peserta tapi petugas keseluruhan, diberikan kesehatan juga, kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, hingga nanti hari, detik-detik yang dinantikan berjalan dengan baik, pelaksanaan penaikan bendera, begitu juga penurunan bendera dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkalis ya. Baik, terima kasih Pak Suwarto, dan siap. Juga terima kasih Pak Pasar Ibu yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu namanya harian kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
21: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
22: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
21: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar di Lintas Bengkalis Pagi. Dan pendengar, kreativitas mengolah limbah plastik menjadi robot mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi internasional. Inovasi tersebut membuktikan bahan bekas dapat diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Hal itu disampaikan dua siswa penggiat robotik di SMA Negeri 28 Jakarta. Dalam wawancara mengenai inovasi berbasis daur ulang, pendengar, mereka adalah Dryantama Sucipto dan Pandi Nyoman yang telah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses panjang yang telah dimulai sejak mereka pertama mengenal robotik di sekolah. Saat itu guru informatika dan coding SMA Negeri 28 Jakarta Muhammad Arif Harapan membantu mengembangkan pembelajaran berbasis pemanfaatan limbah. Ia juga menggagas, pendengar, gagasan tersebut berawal dari diskusi bersama penggiat daur ulang dan penggiat daur ulang Bob Novandi, dan pembahasan tersebut menjadi mengenai bagaimana memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang bernilai guna. Dari pembahasan tersebut, penggiat daur ulang Bob Novandi memberikan tantangan kepada para siswa membuat mobil mainan berbahan botol plastik bekas. Dan pendengar, dalam arahannya, ia terus memanfaatkan berbagai bahan bekas untuk menghasilkan robot dengan biaya lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas. Ya, kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id. Dan pendengar, informasi lainnya, pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.

Pendengar, patriotisme bagi masyarakat Melayu Riau bukan hanya dimaknai sebagai semangat mencintai tanah air, tetapi juga diwujudkan melalui upaya menjaga adat, budaya, bahasa, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Semangat ini tercermin dalam falsafah hidup Melayu yang menjunjung tinggi marwah, persatuan, dan kepentingan bersama. Bagi orang Melayu, pendengar, orang Melayu Riau, mencintai negeri berarti ikut menjaga identitas budaya sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, pendengar, dikutip dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, nilai patriotisme masyarakat Melayu Riau telah tumbuh sejak masa kerajaan-kerajaan Melayu yang berperan penting dalam perkembangan peradaban di kawasan Selat Melaka. Nah, semangat mempertahankan tanah air, menghormati pemimpin yang adil, serta menjaga persatuan menjadi bagian dari karakter masyarakat Melayu. Nilai tersebut terus diwariskan melalui pendidikan keluarga, adat istiadat, pantun, gurindam, dan berbagai tradisi budaya yang mengajarkan cinta terhadap bangsa dan daerah tanpa mengesampingkan semangat kebihenikaan. Di era modern, pendengar, patriotisme orang Melayu Riau diwujudkan dengan cara yang lebih luas, seperti melestarikan bahasa Melayu, mengenakan pakaian adat pada momen tertentu, mendukung produk lokal, menjaga lingkungan, hingga berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Pemerintah Provinsi Riau bersama Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR, juga turut mendorong penguatan jati diri Melayu melalui pendidikan pelestarian warisan budaya dan penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kita masih di Lintas Bengkalis pagi untuk Anda, dan semangat pagi. Informasi waktu sudah menunjukkan pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat saat ini.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
5: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
6: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
7: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
8: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratedu.
9: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
10: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
11: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
12: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
13: Kami
14: cinta Indonesia.
15: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
16: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat.
17: Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: 514 tahun, bukan sekedar hitungan usia, tetapi perjalanan panjang sebuah negeri yang dibangun oleh keberanian, diwariskan melalui adat, dan dijaga oleh sejarah. Di tepian Selat Melaka, Bengkalis pernah menjadi saksi lalu-lalang kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Di perairan inilah perdagangan tumbuh, peradaban berkembang, dan hubungan dengan negeri-negeri serumpun terjalin sejak berabad-abad silam. Namun, Bengkalis bukan hanya menyimpan kisah tentang perdagangan. Negeri ini juga menyimpan kisah tentang keberanian, tentang masyarakat yang mempertahankan tanah kelahirannya ketika armada Portugis berusaha menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka. Dari peristiwa itulah sejarah Bengkalis terus mengalir hingga hari ini. Tanggal 30 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Bengkalis, bukan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis, melainkan Hari Jadi sebuah negeri tua yang kini telah berusia 514 tahun.
1: Kita ulang tahun 1512, tanggal 30 Juli, karena itulah dianggap sebagai peristiwa heroik yang menjadikan kita meyakini bahwa Bengkalis dengan bersama-sama pada batin yang ada itu bisa mengalahkan Portugis, dan artinya kita sudah punya persatuan dan pemerintahan yang telah menjadikan dia sebagai kota Bengkalis.
0: Penetapan Hari Jadi Bengkalis bukanlah keputusan yang lahir dalam semalam. Ia merupakan hasil penelusuran sejarah yang panjang, melibatkan para sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, hingga tim pencari fakta yang mengumpulkan berbagai sumber sejarah sebagai dasar penetapan usia Bengkalis. Salah seorang yang ikut dalam tim tersebut adalah pendengar setia RRI, Haji Alam. Baginya, sejarah bukan sekedar untuk dikenang, tetapi harus diwariskan. Karena tanpa mengenal sejarahnya, generasi muda akan kehilangan jati diri sebagai anak negeri junjungan.
2: Saya sajikan ini kepada generasi muda kita. Nah, karena beliau itulah akan nanti memagi tampuk pimpinan kita setelah kita mungkin tak ada lagi.
0: Pesan itu sederhana, namun maknanya begitu dalam, sebab sejarah tidak akan hidup jika hanya tersimpan di rak perpustakaan. Ia harus dikenalkan di ruang-ruang kelas, diceritakan kembali di tengah keluarga, dipelajari oleh generasi muda, agar mereka memahami bahwa Bengkalis bukan sekedar sebuah pulau di pesisir timur Sumatera, tetapi sebuah negeri yang memiliki sejarah panjang, peradaban Melayu yang kuat, serta hubungan yang erat dengan kawasan Selat Melaka sejak berabad-abad lalu. Jejak-jejak sejarah itu kini masih dapat dipertemukan. Di kediaman budayawan Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet, sejarah seolah masih hidup. Di sana tersimpan koin emas peninggalan Kerajaan Melayu, mata uang dari masa kolonial, hingga keris besi badar yang menjadi bagian dari warisan budaya Melayu. Benda-benda itu bukan sekedar koleksi, masing-masing menyimpan cerita tentang perjalanan panjang Bengkalis sebagai salah satu simpul penting peradaban Melayu di Selat Melaka. Kecintaan Muhammad Isa Slamet terhadap sejarah juga dituangkannya dalam sebuah tulisan berjudul Bengkalis, Hubungan Sejarah Kekeluargaan di Selat Melaka. Tulisan tersebut menjadi salah satu bagian dalam buku Jejak Warisan Rumpun Melayu yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa Melayu Melaka. Melalui tulisan itu dijelaskan bahwa hubungan Bengkalis dengan Melaka bukan hanya dipisahkan oleh lautan, tetapi dipersatukan oleh bahasa, budaya, sejarah, dan ikatan kekeluargaan Rumpun Melayu yang telah terjalin sejak ratusan tahun silam.
3: Ketika saya memegang koin emas peninggalan Kesultanan Melayu serta koin-koin lain dari peninggalan bangsa Eropa, Cina, dan negara-negara lain di belahan dunia, dan ketika menatap berbagai artefak seperti keris Badar Besi, logam perak bermuka emas bertarikh tahun 1507, dan berpuluh jenis artefak lain yang ditemukan di Sungai Bengkalis yang masih tersimpan hingga hari ini, saya merasakan sedang menyentuh sejarah lalu, jejak para pendahulu kita.
0: Merawat sejarah tidak hanya cukup dengan menyimpan benda-benda peninggalan masa lalu. Sejarah juga harus dihidupkan, harus dirasakan, harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itulah, setiap peringatan Hari Jadi Bengkalis selalu ditutup dengan sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namanya Kenduri Adat. Bagi masyarakat Melayu, kenduri bukan sekedar makan bersama. Ia adalah ungkapan syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjalanan sebuah negeri yang telah melewati lebih dari 5 abad sejarah. Tahun ini, sekitar 1.300 orang berkumpul di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis. Tokoh adat, alim ulama, pemerintah daerah, masyarakat, semua duduk bersama. Tidak ada perbedaan, semuanya menyatu dalam semangat persaudaraan.
4: Mulai dari pimpinan daerah, pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cikgu pandai kita, tokoh-tokoh lembaga adatnya juga, baik dari kabupaten, kecamatan, semuanya nanti kumpul. Masyarakat kita sekitarnya kumpul di lembaga adat.
0: Selain kenduri adat, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis juga menggelar rangkaian sepekan Hari Jadi Bengkalis. Permainan tradisional kembali dimainkan, pantun kembali dilantunkan, tari zapin ditampilkan berdampingan dengan pertunjukan budaya dari berbagai paguyuban. Semuanya menjadi ruang belajar bagi generasi muda bahwa menjaga budaya bukan berarti hidup di masa lalu, tetapi membawa nilai-nilai luhur itu untuk menghadapi masa depan. ...514 tahun telah berlalu, generasi berganti, pemimpin datang dan pergi. Namun, satu hal yang tidak boleh hilang adalah ingatan. Ingatan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu. Karena sebuah negeri tidak akan menjadi besar karena pembangunan fisiknya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga sejarah, merawat budayanya, menghormati para pendahulunya, dan menyiapkan generasi penerus yang memahami akar sejarah negerinya. Sebagaimana pesan Haji Alam, sejarah harus diwariskan kepada generasi muda, karena merekalah yang kelak melanjutkan estafet kepemimpinan Bengkalis. Maka Hari Jadi Bengkalis bukan hanya sekedar perayaan tahunan, ia adalah pengingat bahwa warisan sejarah harus tetap dijaga agar menjadi cahaya yang menerangi langkah Bengkalis menuju masa depan. Dari Bengkalis, negeri junjungan yang telah berusia 514 tahun, saya Nur Fitriani melaporkan untuk Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, Menteri Sosial pertama Republik Indonesia? Dia adalah Maria Ulfah, wanita kelahiran Serang, Banten pada 18 Agustus 1911 silam ini merupakan salah satu pendiri organisasi Istri Indonesia. Ia pun turut mengusulkan pencantuman pasal kesetaraan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan satu dari segelintir tokoh perempuan yang memperjuangkan adanya undang-undang pernikahan

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

0: Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful. Menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun, termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah, cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri, dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik? Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar. Dan pendengar, sudah berakhir kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari ini, di hari Selasa 4 Agustus 2026. Tepat pukul 11 nanti kita akan ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf, salah kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Merdeka Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Bisha.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: Chief.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika tidak kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan ber-

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Pelatih senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
1: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

hari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janice, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui

menghormati amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga KONI. Kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.

0: berprestasi.
1: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini. Dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga. Jadinya sedikit paham sama permainan ini.
2: Ya, saya agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara gak jadi juara.
0: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi. Nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
2: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
3: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...

0: Bagus sudah pulang. Tina.
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
2: This is my station on RRI.

Barang siapa yang mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 241. Innama ja'alaha mahalan lil aghyar wa ma'dinan lil aqdar tazhidan laka fiha. Sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan engkau terhadap dunia. Ijhad fid dunya yuhibbuka Allah wajhad fi ma indakan nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari tipu daya dunia, niscaya Allah akan suka kepadamu. Dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, niscaya disukai oleh orang.
1: Jadi dunia tempat kita hidup sekarang, ya beginilah, hiruk pikuk saja, ya tidak ada habisnya. Riweh, kerusuhan, peperangan, ya inilah dunia. Mau ganti generasi juga sama saja. Dulu ada reformasi, sama ya, BBM naik turun, dolar naik turun. Jadi kalau kita ngikutin terus dunia mah pusing. Benar? BBM naik, stres. BBM tidak dibalas, ambek. Jadi lihat dunia mah relax saja. Karena dunia ini memang tabiatnya begini. Dolar naik, tenang saja. Pertama, gak punya dolar ya. Yang kedua, Tuhan kita itu Allah. Yang paling penting bukan dolar. Dolar naik turun, tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Saya ingat dulu waktu BBM naik, ada mahasiswa yang menjahit mulutnya. Di film sebentar, sudah begitu tidak ada lagi yang milem. Tinggal dia saja sakit, ya lapar, gunting aja sendiri. Makanya lihat dunia mah jangan pakai hati. Gak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang ya hanya Allah saja. Makanya orang sibuk dengan partai tapi tidak sibuk dengan Allah penguasa kejadian, stres. Sibuk dengan bisnis tapi tidak sibuk dengan Allah yang mengatur rezeki, stres. Sibuk dengan jabatan, pangkat, tapi tidak sibuk dengan Allah yang menetapkan kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tamzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sibuk mencari kemuliaan dengan dunia enggak ada bahagianya. Yang ingin kelihatan keren dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, riweh. Sudahlah, dunia mah wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Tiadalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu serius ya. Yang serius mah dengan Allah saja. Orang janji ke kita, ya sudahlah, dengar saja. Tapi janji Allah yang harus kita pegang. Kalau janji orang, ya begitu saja. Kita lihat bagaimana kita membangun masjid di Batam. Hiruk pikuk, datang preman, sudah beres. Ini beres, datang lagi, kemarin salaman, ya. Ya begitulah dunia. Dan kita juga jangan megang sesudah salaman seakan beres semuanya. Ikut sajalah. Yang penting mah, jangan pernah lepas dari Allah. Semua kejadian dunia harus membuat kita semakin yakin penjamin kita itu adalah Allah. Ada yang menjelang menikah batal, ya enggak, namanya juga bukan jodoh, ya. Kalau enggak mah capek hati ini. 242
2: Alima annaka la taqbalun nushal mujarrada fadawwaka min dawaqiha ma yusahilu alayka wujuda firaqiha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori atau kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya.
1: Ya, jadi kita sudah dengar nih teori mah banyak, tapi susahlah mempannya teori itu, terutama bagi pecinta dunia. Ya seperti saya gitu. Dinasehatin jangan cinta dunia, jangankan dinasehatin, saya yang ceramah tentang jangan cinta dunia, tetap nempel. Baru saja ketika Allah mendatangkan badai caci maki, dikucilkan, dipermalukan, dijauhi, baru ngerti itu dunia tuh seperti itu. Dari dulu kajian hikam ini kan sudah dilakukan. Jangankan dinasehati, menasehati dengan teori. Tapi untuk lepas dari dunia ini, yang paling mantep mah memang dikasih kejadian yang pahit, ditipu, bangkrut, dihina orang, ditinggalkan, dicaci maki. Nah, itu lebih paten untuk merasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka jangan heran yang tahu ilmu agama, yang ceramah, kelakuannya beda dengan kenyataan yang disampaikan. Nasihat terbaik adalah memang kepahitan. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan pahitnya. Seperti yang jatuh cinta gitu ya, lalu mabok asmara. Yang dinasihatin susah, yang paling manis mah ditinggalin ya. Dengar itu kisah ibu-ibu itu yang suaminya habis haji atau habis lebaran plong pergi tidak bilang-bilang. Waduh, itu gering nang tunggalang layung, tahu artinya kan? Belum tahu ya. Saya juga kata orang seperti sakit sambil berdiri. Wah, pokoknya stres berat. Perih, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Lama-lama, merasakan. Oh, ini tuh buah dari cinta ke makhluk. Yang dulu menurut saya indah, mulia, ternyata ini kemusyrikan. Akhirnya bergeser, merasakan nikmatnya cinta ke Allah. Lama-lama ternyata nikmat sekali mencintai Allah itu. Itu datang suami hadirin. Sudah gak ada sisanya di hati. Mau minta maaf, gak usah minta maaf, bagus. Juga tuh bisa nikah deh menikah. Saya mah udah ngerasakan pahitnya mencintai makhluk seperti apa dan manisnya mencintai Allah. Soklah Kang nyari dewek karitu. Tenanaon saya masih istri tapi saya mah enggak maulah balik ke zaman dulu. Gitu hadirin. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kepahitan itu teh gara-gara teori enggak mempan. Saya mah teori udah banyak hadirin. Aa sing adil memperlakukan tubuh. Bukan saya saja yang dinasehatin, saya yang menasehati. Aitos ngelepek seperti kemarin, nembe sadar ya. Jadi memang perlu sekali kepahitan yang membuat kita bisa merasakan teori teh benar. Kalau hanya teori suka tidak mempan. Tara regang semua sekarang. Ya sudah segitu saja. Satu lagi.
2: Al-ilmu nafi'u huwalladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna atau bermanfaat ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah, juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia. Dan bergunanya ilmu itu mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yaitu menyadari kehambaanmu.
1: Jadi di Darut Tauhid banyak orang yang tahu ilmu agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang membuat hati semakin lapang, semakin bersih, itu barokah dari mengenal Allah. Jadi ilmu agama yang banyak tapi tidak yakin ke Allah, apalagi ilmu agama yang banyak tapi membenci Allah, ini merupakan petaka. Siapa orang yang membenci Allah? Orang yang membenci Allah adalah orang yang tidak ridho kepada takdir yang Allah buat. Nyata ini hadirin ya. Jadi walaupun ilmu agama banyak, walaupun dia bercerita tentang agama, tapi kalau dia tidak ridho kepada takdir, berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Pasti punya Tuhan yang lain, pasti itu Tuhannya nafsu, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk. Makanya dia tidak ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia punya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhannya adalah suaminya, nafsunya, hartanya, penampilannya, popularitasnya. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak ridho, tidak terima takdir itu, dia tidak suka kepada Allah. Makanya hati-hati, ilmu agama yang dimiliki tapi tidak membuat ridho kepada Allah berarti pendusta. Ingat ya, wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Dan kita boleh membenci orang yang dibenci Allah, kita boleh marah jikalau Allah marah kepadanya. Itu kemarahan yang sah. Jikalau Allah membenci sesuatu dan kita ikut benci, sah. Itu kebencian yang paling sah. Kalau Allah murka dan kita ikut murka, itu sah kemurkaan yang bukan karena nafsu. Rasulullah marah kepada apa yang dimarah Allah, tapi tidak marah karena marah nafsunya. Hadirin sekalian, hati-hati ini belajar pesantren di sini. Alat ukurnya makin lapang tidak hatinya. Kalau hatinya makin sempit, pasti dunia yang dicari, bukan Allah yang dicari. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah. Terima kasih. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba, itulah yang disebut ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, alim. Kalau takut ke Allah, ulama. Tidak semua orang yang tahu ilmu takut ke Allah. Yang paling baik adalah alim ulama, yang tahu ilmu banyak dan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu ridho dengan ketentuan apapun dari Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan ridho. Mau bertahun-tahun, mau berpuluh tahun, tetap saja mengingkari Allah. Penyebabnya dia adalah punya Tuhan yang lain. Mungkin menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Nauzubillah. Mati dalam keadaan seperti ini dekat sekali dengan su'ul khotimah. Karena hidupnya juga sepanjang tidak ridho kepada Allah, maka sepanjang hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah hadirin terhadap kemarahan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurkaan Allah akibat kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadirin, ada pertanyaan? Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashyan wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apapun yang kami tahu. Dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi musyrikin. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan biarkan kami menjadi munafikin. Jangan biarkan kami menjadi fasikin. Golongkan kami menjadi orang yang kau takdirkan arifin billah, mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Istiqomahkan kami dalam yakin. Karuniakan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu bro, kok jambu ada nih?
0: Oh, ya bang.

Thank you.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalu dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan dah.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa dah, kalau engkau tak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalu. Kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Rasa syukur kita lantunkan melalui selawat, kita titipkan dalam doa, dan kita wujudkan dengan menjaga beliau bersama-sama. Saya secara khusus dan kita memohon kepada Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sa'd
1: untuk meningkatkan rasa nasionalisme, menjaga persatuan dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kegiatan yang akan kita laksanakan tadi sudah kita lihat bersama, kegiatan
2: pokok-pokok berita utama, pendengar. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau menggelar kegiatan Riau Bersolawat di Masjid Raya Anur Pekanbaru Senin malam. Kegiatan ini menjadi momentum mengajak masyarakat memperkuat rasa syukur, menjaga persaudaraan, serta mendoakan kemajuan dan keselamatan daerah. Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tanam 810 mangrove dan bagikan bendera kepada masyarakat pesisir di Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Walta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau Siang selengkapnya edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Pendengar, dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau menggelar kegiatan Riau Bersolawat di Masjid Raya Anur Pekanbaru Senin malam, dan kegiatan ini menjadi momentum mengajak masyarakat memperkuat rasa syukur, menjaga persaudaraan, serta mendoakan kemajuan dan keselamatan daerah. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
3: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau sebagai momentum memperkuat rasa syukur, persaudaraan, dan kebersamaan dalam membangun daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Riau Bersolawat yang dipimpin Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segab di Masjid Raya Anur Provinsi Riau Senin malam. Dalam sambutannya, PLT Gubernur mengatakan perjalanan 69 tahun Provinsi Riau merupakan nikmat besar yang patut disyukuri. Menurutnya, rasa syukur tidak hanya diwujudkan melalui lantunan salawat dan doa, tetapi juga dengan menjaga persatuan serta bersama-sama membangun Riau yang lebih baik. PLT Gubernur juga mengajak masyarakat memanjatkan doa agar Provinsi Riau senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bencana dan kesulitan, dilapangkan rezekinya, serta diberikan kemudahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
0: 69 tahun perjalanan Provinsi Riau merupakan nikmat besar yang wajib kita syukuri. Karena itu, rasa syukur kita lantunkan melalui selawat, kita titipkan dalam doa, dan kita wujudkan dengan menjaga Riau bersama-sama. Saya secara khusus dan kita memohon kepada Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segab, tuntunlah kami dalam melantunkan selawat dan titipkanlah Riau dalam doa.
3: Sementara dalam tausiahnya, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segab mengajak masyarakat menjadi pelopor kebaikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus wujud kecintaan kepada bangsa dan daerah.
4: Namanya orang cinta itu pasti berkorban. Kalau tidak berkorban, bukan pecinta yang sejati, bohong kali itu. Orang cinta ini harus menggembirakan siapa yang dicintai. Begitu pula bangsa Indonesia, kalau cinta kepada Indonesia, gembirakan Indonesia ini dengan kebaikan-kebaikan kita. Jadilah kita pelopor-pelopor kebaikan di Indonesia, pelopor-pelopor kebaikan di Riau. Jadilah pelopor kebaikan, jangan kita menjadi pelopor-pelopor penebar berita hoax. Setiap hari kita dengar di itu, lihat, kita lihat di HP kita ini berita-berita yang tidak menyenangkan.
3: Dalam doa bersama, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segab memohon agar Indonesia dan Provinsi Riau senantiasa diberikan keamanan, keselamatan, serta dijauhkan dari berbagai bencana dan fitnah zaman. Ia juga mendoakan para pemimpin bangsa, TNI, Polri, dan seluruh jajaran pemerintahan agar diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Riau dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, DPMP TSP Provinsi Riau menggelar kegiatan investasi Riau Bangkit untuk memfasilitasi legalitas dan perizinan bagi pelaku UMKM.

0: pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku UMKM. Kepala Bidang Perencanaan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Riau, Ansari Kadir mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan regulasi serta mendorong inklusi ekonomi melalui fasilitas perizinan, sertifikasi, dan sosialisasi kepada UMKM, khususnya UMKM binaan perusahaan di Provinsi Riau. Menurutnya, dengan memiliki legalitas usaha, pelaku UMKM akan lebih mudah mengembangkan usaha dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Tujuan kegiatan kita ini tentunya untuk meningkatkan kepatuhan regulasi serta mendorong inklusi ekonomi melalui fasilitasi perizinan, sertifikasi dan sosialisasi terutama kepada kawan-kawan dari UMKM, khususnya UMKM di bawah binaan perusahaan di Provinsi Riau ini.
0: Salah seorang pelaku UMKM, Pramukti Permatasari, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Menurutnya, selama ini pelaku UMKM harus mencari informasi sendiri dan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengurus legalitas usaha. Dengan adanya layanan terpadu ini, proses perizinan menjadi lebih mudah, jelas, dan efisien.
2: Ya, sangat bersyukur kali kita terbantu, karena dengan adanya ini kita tidak perlu meraba lagi, tidak perlu mencari-cari tahu informasi ke sana kemari lagi, tidak perlu biaya transportasi kemana, maksudnya alurnya itu lebih jelas daripada kita yang meraba sendiri, harus transportasi tanya ke sana, tanya ke sini, itu kan perlu biaya juga. Kalau ini kan sudah ada jelas informasinya, pengumumannya, dan kita diarahkan langsung dan diajak ke sini.
0: Melalui kegiatan investasi Riau Bangkit, DPMPTSP Provinsi Riau berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha yang lengkap, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Kontributor RRI Pekanbaru, Rimbi Ralika Tasya melaporkan.
3: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tanam 810 mangrove dan bagikan bendera kepada masyarakat pesisir di Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
4: Polda Riau melaksanakan ekspedisi Merah Putih Presisi di wilayah pesisir Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut memadukan aksi pelestarian lingkungan, layanan kesehatan, bansos, serta penguatan semangat kebangsaan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroki mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia agar kehadiran negara dapat dirasakan hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam kesempatan ini, Polda Riau bersama Polres Rokan Hilir melakukan penanaman 810 bibit mangrove di kawasan pesisir Sinaboy. Selain itu juga dilaksanakan pelayanan bakti kesehatan, memberikan bantuan 10 unit mesin ketinting kepada warga.
5: Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, menjaga persatuan dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kegiatan yang akan kita laksanakan tadi sudah kita lihat bersama, kegiatan pemberian bantuan sosial, kemudian pemberian bendera merah putih yang nantinya akan dipasangkan di sekitar rumah yang ada di Kecamatan Sinaboy.
4: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi yang dinilai membawa manfaat bagi masyarakat.
6: Kami sangat senang dan bersyukur atas kepedulian Bapak kepada masyarakat pesisir bantuan. Ini sangat bermanfaat bagi kami.
4: Melalui kegiatan ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hingga wilayah pesisir, sekaligus mendorong pelestarian lingkungan, penguatan nilai kebangsaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terus dilaksanakan hingga puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar serap aspirasi warga, Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi akan bantu perbaikan fasilitas rumah Quran. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Kegiatan

0: diakses Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi termasuk kebutuhan fasilitas pendidikan Al-Quran bagi anak-anak. Dalam pertemuan tersebut, Yuli, salah seorang warga Kecamatan Marpoyan Damai, menyampaikan kondisi rumah Quran yang selama ini digunakan untuk mendidik anak-anak membaca Al-Quran dan membentuk akhlak mereka yang mengalami kekurangan.
1: Anak-anak ini tidak hanya kami didik untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar, tapi kami lebih cenderung untuk mendidik akhlak mereka, Ustaz. Karena pada umumnya ada yang kondisinya itu tidak mempunyai orang tua lagi, kemudian tinggal dengan neneknya, kemudian ada yang ayahnya yang tidak ada atau ibunya tidak ada. Jadi memang kondisi musola kami ini ada bocor sedikit, Ustaz. Bocor dan kipas anginnya itu mati, Ustaz. Jadi kalau bisa ada rejeki gitu, Ustaz, dibantu kami selain hadiah-hadiah untuk Agustusan tadi, Ustaz. Yang
0: menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi menyatakan akan menindaklanjuti permintaan warga dengan menjadwalkan kunjungan langsung ke Rumah Quran dan Madrasah Diniyah Awaliyah atau MDA yang berada di Marpoyan Damai.
2: Kemudian Bu Yuli terkait Rumah Quran, Insya Allah nanti Pak Marwin juga saya minta, atau Pak Andri Ardiansah, ya, kita jadwalkan silaturahim ke Rumah Quran dan ke MDA, ya, jadwal silaturahim.
0: Masyarakat berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga kegiatan belajar Al-Quran dan pembinaan akhlak anak dapat berlangsung dengan lebih baik dan nyaman. Demikian Alu Suryat Maja melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau Inhil belum juga berakhir. Hingga Senin kemarin jumlah korban gigitan satwa tersebut terus bertambah menjadi 15 orang. Kairani Januarini melaporkan.
4: Teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, belum juga berakhir. Hingga Senin 3 Agustus 2026, jumlah warga yang menjadi korban gigitan satwa liar tersebut bertambah menjadi 15 orang. Korban terbaru merupakan seorang anak yang mengalami luka gigitan di bagian leher dan harus menjalani perawatan di RSUD Puri Husada Tembilahan. Sebelumnya, seorang pria dewasa juga menjadi korban serangan monyet liar di kawasan Lorong Kubur. Korban mengalami luka gigitan pada bagian belakang tubuh dan sempat mendapatkan penanganan medis. Dalam beberapa pekan terakhir, serangan monyet terus terjadi di sejumlah kawasan permukiman sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah lokasi yang dilaporkan menjadi titik kemunculan monyet liar antara lain Lorong Bintan, Lorong Sepakat Karya, Jalan Malagas, Lorong Sederhana, Lorong Berata, Lorong Kubur, Jalan Setiabudi, Gang Kubur, hingga kawasan Parit 15 Hilir, Kelurahan Tembilahan Hilir. Sebagian besar korban mengalami luka gigitan di tangan, kaki maupun bagian tubuh lainnya dan telah mendapatkan perawatan medis termasuk juga pemberian vaksin anti rabies. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Junaidi menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, terutama di lokasi yang menjadi titik kemunculan monyet liar. Warga diminta menghindari kontak langsung dengan satwa liar serta segera melaporkan ke petugas apabila kembali melihat keberadaan monyet di kawasan permukiman.
5: Yang kena itu 14 orang, tapi ada 15 kejadian, ada yang itu apa diulanginya. Ya, kita sekarang ini sifatnya bukan mau memburu, tapi kita istilahnya menjaga jangan dia menyerang masyarakat aja. Ya, dibantulah aparat-aparat lain masyarakat yang berjaga, tapi ya jelas menimbulkan keresahan lah. Dan pemerintah daerah, jika mereka masyarakat apa untuk pengobatan, kita gratiskan. Rawat jalan menjadi rumah, semuanya di rumah. Ya, ada cakaran, ada gigitan. Ya, ini kan di dalam kota ini. Jadi di pemukiman, di tepi sungai, tepi parit, areanya nggak berapa lah, ini berapa meter ini. Nah, di situ aja dia bermain. Cuma geraknya kan lincah ya. Ya, mudah-mudahan lah kita apa sama-sama masyarakat untuk menjaga, tidak terganggu, kita pun jangan diganggu. Itu aja upaya kita sekarang nih.
4: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya mengatakan pihak kecamatan bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam dan instansi terkait terus berupaya mengatasi persoalan tersebut. Namun karena penanganan satwa liar menjadi kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA, pemerintah kecamatan telah mengirimkan surat resmi agar tim teknis segera turun ke lapangan.
6: BBKSDA sudah kami surati, Bu, tanggal 31 Juli kemarin. Awalnya kan kami melapor secara laporan biasa aja, data-data bahwa tadi ada serangan. Tapi orang itu minta bersurat, jadi kami surati tanggal 31 Juli kemarin. Sementara informasi dari BKSDA, dia lagi ada penanganan masalah beruang dan di pulau burung danai, masalah harimau. Karena dia kekurangan anggota, belum sempat ke pemilahan di kecamatan. Jadi Ibu, yang di menyerang ini ada informasi juga dari masyarakat, dia memakai kalung, diperkirakan juga monyet ini hewan peliharaan yang stres, jadi mengganggu masyarakat. Tapi dari kondisi laporan korban yang ke-12 tidak ada kalungnya, Bu. Jadi kami belum bisa memastikan apakah hewan ini hewan liar atau hewan peliharaan sampai ada bukti fisiknya, gitu.
4: Dengan bertambahnya jumlah korban, masyarakat dihimbau tetap waspada dan segera melaporkan kepada petugas apabila kembali melihat kemunculan monyet liar di kawasan permukiman. Demikian Khairani Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di kalangan mahasiswa kini kian marak digunakan untuk membantu penyelesaian tugas kuliah. Meski merasa sangat terbantu dalam mencari referensi dan mempercepat pekerjaan, sejumlah mahasiswa mengakui adanya ketergantungan hingga kekhawatiran akan peran manusia yang dapat tergantikan. Selengkapnya dilaporkan Dian Septi Nurani.
7: Kecerdasan buatan atau AI kini menjadi salah satu alat utama bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Salah seorang mahasiswa, Fikril, mengaku cukup sering menggunakan AI sebagai referensi untuk mencari jurnal dan paper yang relevan. Meski sangat membantu, Fikril merasakan adanya ketergantungan sejak menggunakan teknologi tersebut.
8: Sering menggunakan AI untuk membantu saya membuat tugas kuliah karena AI itu menjadi referensi bagi saya mencari jurnal atau paper yang relate sesuai dengan tugas kuliah saya.
7: Hal senada juga disampaikan mahasiswa lainnya, Rehan. Ia menyatakan sangat terbantu ketika mendapatkan tugas mendadak karena AI mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Namun di sisi lain, Rehan juga menyimpan kekhawatiran terhadap potensi AI yang dapat menggantikan peran manusia di masa depan.
9: Kalau saya dibilang sering, karena sangat membantu dalam membuat tugas kuliah tersebut. Kalau dari saya itu di tengah-tengah, di samping merasa terbantu, di sisi lain saya sedikit khawatir. Kenapa? Karena bisa saja nantinya AI bisa menggantikan peran manusia.
7: Meski teknologi AI memberikan efisiensi tinggi dalam dunia pendidikan, mahasiswa diharapkan tetap bijak dan tidak sepenuhnya bergantung pada AI guna jaga kualitas serta kemandirian berpikir. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
3: Pendengar, generasi muda diajak untuk tidak ragu mengembangkan potensi dan berani meraih mimpi meski berasal dari daerah. Kepercayaan diri dinilai menjadi modal penting untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Generasi muda diminta tidak menjadikan latar belakang maupun asal-usul daerah sebagai penghalang untuk meraih prestasi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama selagi mau belajar, berkembang, dan berani mencoba hal-hal baru. Dari Bengkalis 2026, Reni Silviani mengatakan peluang akan datang kepada mereka yang mempersiapkan diri dan tidak takut untuk bermimpi besar. Menurutnya, generasi muda perlu fokus pada pengembangan diri daripada memikirkan keterbatasan yang dimiliki.
11: Mencoba hal baru, teruslah bermimpi tanpa harus memikir keadaan kita atau kita berasal dari mananya. Jangan pikirkan, karena kita fokus terus berkembang diri, terus mencoba, karena kesempatan yang datang itu pada diri kita, mereka yang mau mencoba, mereka yang mau mempersiapkan diri tentunya, dan mereka mau bermimpi.
10: Sementara itu, pengurus Ikatan Bujang Dara Bengkalis, Desi Norfazriansah, menilai kepercayaan diri menjadi faktor penting agar anak muda mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandangan negatif dari lingkungan.
12: Diri aja, Bang. Jangan pikirkan hal-hal yang mungkin orang lain katakan untuk kita.
10: Keduanya berharap generasi muda Bengkalis terus meningkatkan kapasitas diri, berani mengambil peluang, serta menjadi pribadi yang mampu memberikan kontribusi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata Institut Syariah Negeri Junjungan atau ISNJ Bengkalis mengajak puluhan siswa SD Negeri 20 Bantan mendeklarasikan gerakan Stop Bullying sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah terus digalakkan. Kuliah kerja mahasiswa KKM Institut Syariah Negeri Junjungan ISNJ Bengkalis menggelar sosialisasi, deklarasi, dan penandatanganan komitmen stop bullying di SD Negeri 20 Bantan, Desa Bantan Tengah pada Sabtu 1 Agustus 2028 kemarin. Kegiatan yang diikuti sebanyak 85 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 merupakan bentuk pengabdian mahasiswa KKM sekaligus dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Koordinator Desa KKM ISNJ Bengkalis Agustiawan mengatakan perundungan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga ejekan, hinaan, pengucilan, intimidasi hingga perundungan melalui media digital yang dapat berdampak serius terhadap kondisi mental dan prestasi belajar anak.
14: Mahasiswa tergabung dalam kuliah kerja mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis melakukan sosialisasi sekaligus deklarasi pencegahan bullying di SDN 20 Kecamatan Bantan, Desa Bantan Tengah, di mana tempat kami menjalankan program kerja. Sosialisasi dan deklarasi pencegahan bullying ini merupakan program kerja kami di KKM sekaligus program prioritas untuk mendukung kemitraan kampus dan mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan Bengkalis sebagai kota layak anak.
13: Usai sosialisasi, seluruh siswa membacakan deklarasi stop bullying dan menandatangani petisi penolakan perundungan bersama kepala sekolah, guru, serta mahasiswa KKM sebagai simbol komitmen menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari bullying. Sementara itu, Kepala SD Negeri 20 Bantan Basuni mengapresiasi program edukasi yang diberikan mahasiswa KKM ISNJ Bengkalis. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam bentuk karakter peserta didik agar saling menghargai dan menghormati sesama.
15: Ya, bagus sekali, karena bullying itu sangat penting, pengetahuan bullying, pemahaman bullying itu sangat penting bagi anak. Dengan diberikan wawasan bagi demikian, anak bisa menghindari paling tidak melakukan perbuatan yang tidak baik atau membullying temannya, Pak.
13: Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama serta yel-yel stop bullying, sekolah aman, anak nyaman, yang diikuti seluruh peserta sebagai simbol tekad bersama mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari segala bentuk perundungan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Beberapa sekolah di Kabupaten Bengkalis gandeng Polres Bengkalis untuk melaksanakan upaya pencegahan bahaya narkoba. Kasat narkoba sambut baik dan sudah beberapa kali melaksanakan penyuluhan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Sejumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis mulai berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis untuk melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba. Bahkan beberapa sekolah juga mengusulkan pelaksanaan tes urin sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan meningkatnya kesadaran pihak sekolah untuk melibatkan aparat polisian dalam kegiatan penyuluhan merupakan langkah positif. Menurutnya, edukasi sejak dini menjadi salah satu upaya efektif untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
17: Sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, itu sudah ada. Jadi dari pihak sekolah yang ada kesadaran, mereka mengajukan permohonan baik ke kami, itu untuk dilakukan penyuluhan atau mungkin dilakukan tes urin. Nah, itu sudah beberapa banyak, Mas Wiza, kita laksanakan.
16: Sementara itu, salah seorang pelajar di Bengkalis, Nisa, menyambut baik rencana pelaksanaan penyuluhan maupun tes urin di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memberi efek jera bagi pelajar yang mencoba mendekati narkoba sekaligus menjadi langkah pencegahan sejak dini.
18: Nama saya Nisa dari SMK 1 Bengkalis. Saya sangat mendukung jika ada kegiatan penyuluhan dan tes urin di sekolah. Dengan begitu, kami sebagai pelajar bisa lebih memahami bahaya narkoba dan ada efek jera. bagi yang ingin mencoba atau mendekati narkoba sehingga dapat dicegah sejak dini.
16: Melalui kerjasama antara sekolah dan Satres Narkoba Polres Bengkalis, diharapkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar semakin efektif. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, dan bebas dari narkoba. Reporter Mort Fiza, RRI Bengkalis.
3: Informasi terakhir pendengar, bullying dan penilaian negatif dari lingkungan dinilai tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk terus berprestasi. Ikatan Bujang Dara Bengkalis mendorong anak muda untuk membangun karakter positif, mindset yang kuat, dan kepercayaan diri. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Ikatan Bujang Dara Bengkalis mengajak generasi muda untuk tidak menyerah akibat bullying atau penilaian negatif dari lingkungan. Sebaliknya, anak muda didorong agar terus membangun rasa percaya diri dan karakter yang kuat. Pengurus Ikatan Bujang Dara Bengkalis, Desi Norfazriansah, mengatakan bullying merupakan hal yang masih sering dihadapi anak muda. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak boleh membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri.
12: Sekarang ini bullying itu pasti. Maka dari itu, saya juga pesan pada adik-adik kemarin, seribu orang tidak punya kayak kita, masih ada kami yang menyayangi kalian. Dua orang, seribu orang lagi yang tidak menyayangi kita, masih ada dua orang lagi orang tua kita yang menyayangi kita. Begitu guys, sebaliknya gitu. Satu orang yang tidak menyayangi kita, tidak menyenangi kita, masih ada yang lain lagi sayang sama kita. Jadi poinnya itu, percaya diri itu penting buat saya, Bang. Karena setiap orang pasti di skala besar maupun skala kecil ataupun teman bermain itu kan kadang kita diejek, kita diapain, itu kan orang jadi down, jadi tidak percaya diri. Jadi itu biarlah berlalu buat saya.
10: Senada dengan hal tersebut, Dara Bengkalis 2026 Reni Sulfiani menyebut pembentukan karakter tidak lepas dari lingkungan dan prinsip hidup yang dimiliki setiap individu. Menurutnya, memiliki tujuan yang jelas akan membantu seseorang tetap fokus dan tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif.
11: Sudah punya tujuan, pasti diri kita itu lebih fokus tersendirinya tanpa kita perlu repot. Jadi kita kalau misalnya mindset itu lebih kayak hipnotis dibilangnya kan, Bang, kayak tiba-tiba langsung bisa terkontrol sendiri.
10: Melalui pesan tersebut, Ikatan Bujang Dara Bengkalis berharap generasi muda mampu membangun karakter positif, menjaga kepercayaan diri, serta terus berkontribusi dalam memajukan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau menggelar kegiatan Riau Bersolawat di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Senin malam. Kegiatan ini menjadi momentum mengajak masyarakat memperkuat rasa syukur, menjaga persaudaraan, serta mendoakan kemajuan dan keselamatan daerah. Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tanam 810 mangrove dan bagikan bendera kepada masyarakat pesisir di Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Riau Siang untuk hari Selasa 4 Agustus 2026, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional ya. Dan nanti akan ada Isan Tarore, selanjutnya juga ada Dede Firdaus, dan bintang tamu pada 100% Indonesia siang hari ini ada sosok Anet ya. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: ingat hari ini esok atau nanti ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1
1: ya,
0: dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya,
0: Kaisan, ya.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa
0: betul,
1: di 100% Indonesia
0: betul.
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget sih.
0: Oh, ya aku Om Talelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget,
1: banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh lu Selat Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga
0: literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca enggak? Aku awalnya enggak suka maca loh,
1: Ustaz. Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Jadi kalau kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum, kalau enggak ada enggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak saat semua orang maca di wish apalalala tuh enggak ya?
1: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih
0: nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Judulnya adalah Sembunyi Dari Bumi.
1: Emang
0: takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa, aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja, aku masih kelihatan, ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan. Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah benar, tapi kalau kata Isan bagus nih, aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolita Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Rolly Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah.
2: Bung Benny Jo. Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, biar akhir sehat walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini panas lebih panas banget Bung sih, Benny. Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh.
1: Aduh, jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramalan-ramalan yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, oh, itu yang pasti, okay. Yang penting ya.
2: Sip. Bung Benny, ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini betul. Pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi? Okay. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Kita menyapa dulu Bang Iksan, Mbak Rolly yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertosono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan sama yang di samping.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah ya. Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, 1 jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yeah. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor.
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap
4: Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Masa Istana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurian di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
2: bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Gitu memang kalau orangnya nyantai, enggak ngotot itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin. Oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Biasanya tuh saya kayak gitu. Dulu zamannya siapa? Banget ternyata enggak beras.
1: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anef ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama Ruli ya.
1: Cuma bedanya ini Ruli Trayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Jarangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak. Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: jadi Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, kita aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Okay. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo. Juga ada Kak Arga Saputra. Terus ada juga Kak Ari Jauhari. Makasih.
2: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kak Isan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, Allah Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan
2: Padang. Jadi kayak kita, ayo makan di mana pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
6: Halo, assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat? Iya.
6: Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya. Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama Kak Ruli. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
1: Rendang.
2: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang gak sih, Udo Gazi?
1: Padang kan.
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Baru atau apa ibaratnya
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau enggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: Dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya nggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
6: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
6: Iya.
2: Oh.
6: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Wah, enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Waduh, tapi sharing enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
1: Gulai otak.
6: Iya.
2: Okay.
6: Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
6: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket yang Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
6: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke. Okay.
6: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
2: Oke, siap.
6: Terus boleh salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
6: Oke, salamnya yang pertama buat Nia, Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih yang Kak Gazi.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana.
1: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak
2: belum dia pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh ya.
1: Dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
2: Pak Albert. Halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya.
1: Lumayan.
2: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
1: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh deh.
2: Ke puncak gunung ya.
1: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
1: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Isan ya.
1: Yes.
2: Ya udah pendengar Pro satu mau Isan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya.
2: Sama ada minus one-nya? Bunga karena aku lagi dari Isan Tararoyo pendengar Pro satu.

0: Anet, ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Duh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Betul. Kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Terlalu Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Rolly. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica. Yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu,
0: lucu banget.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih sama buatku kekasihku ada band terus sama
0: band. Anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
1: Pak Albert.
2: Ya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Ya umurnya.
0: Oh umurnya Anet Kaisa.
1: Oh umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan, ya menang musik begitu.

0: nggak mengganggu suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu selain audio.
1: Oke.
2: Ada lagi Pak Albert?
0: Itu saja dulu.
1: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
0: Salam semuanya saja.
1: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
2: Waalaikumsalam.
1: Aku udah nge-CS Bang ya. Sehat selalu.
2: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
1: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
2: Bone, Sulawesi juga ya.
1: Ada Ica.
2: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
2: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
1: boleh, boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
2: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Udah lama enggak telepon sama Mbak.
2: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
1: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
1: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu. Oh, ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi loh, Maxi.
1: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
1: Eh enak lagi. Nih orang Hef nih makan siangnya udang, udang mahal tahu.
2: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu
1: seafood itu
2: enggak
1: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
2: Oke.
1: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
2: Bukan main.
1: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: itu
1: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
2: Oke, nanti ditanya ya.
1: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
2: Oke, apalagi.
1: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ica mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu.
1: Oke,
2: gimana bagi?
1: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
1: Benar, tapi tidur siang tuh privilege tau.
2: Iya banget lagi.
1: Iya kan?
2: Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
1: Iya lagi. Oke siap, ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
2: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
1: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari boleh nggak sih? Karena aku punya sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
1: Gak apa-apa kak.
3: Gak apa-apa ya.
1: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
2: Habis makan dulu.
1: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
2: Enggak tapi bener kok.
1: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya. Pokoknya buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang Iksan sama Karuni selamat tugas yang sama selesai semester selalu.
1: Terima kasih Kak Ica.
3: Lagi nonton loh. Makasih,
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
2: Boleh lah.
1: Warna favorit kamu apa?
2: Warna favorit aku Magiku Hibini.
1: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri. Mm-mm. Tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet.
0: Bener ya. Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Okay.
0: Ya lagi.
1: Kakak aja ya.
0: Nah,
1: so muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa, gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Padahal. Waduh, lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya.
2: Aku,
1: Net ya.
2: Aku betul.
1: Nah dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya.
0: Jadi,
1: congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diem-diem gitu lah.
1: Backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut
2: romantic,
1: aku.
2: Karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak
2: kita,
1: kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi. Orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Jadi manusia juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke. Okay. Genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
3: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
3: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
3: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu. Mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Ya. Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada.
0: Kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya. Enggak. Ya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di

0: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan,
1: ajang pencarian bakat. Mulai
0: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya, pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
0: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god,
2: masih muda banget, masih kicik.
0: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2. Itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian, iya, Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda. Gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
0: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
2: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
2: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
0: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
2: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
0: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang. Di
2: festivalan gitu ya.
0: Pernah waktu itu.
1: Udah lama banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini, esok atau nanti ciptaan siapa?
2: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya, Anet, lagu itu. Gitu. Wah, Anet, lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
0: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
2: Wow.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa boom, namanya ya? Boom gitu. Oke.
0: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
0: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
2: Oh, Money Heist, tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
0: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
2: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah masa depan yang
0: Nairobi.
2: Oh, seru sih dia.
1: Oh my keren god, sih, oh Nairobi.
0: Dia ditembak di kepala gitu kan.
2: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
0: Gitu. Iya.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan, akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
2: Iya, benar,
1: ya kan?
2: benar. Berangkat dari situ ternyata
0: dari
2: ya.
0: Situ.
2: Yang pun ya? Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari ya? Nonton series aja jadi lagu.
2: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
2: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
2: Oh benar, ada EP-nya.
0: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
2: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6.
0: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album 1. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
2: Jadi sedang berjalan nih ya,
0: sedang berjalan
2: produksi yang
0: lah
2: ke album kedua.
1: Untuk
2: ini
1: album
2: ya.
1: Kedua.
2: Oke,
1: seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum Sembunyi dari Bumi?
0: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya.
0: Betul.
1: Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
2: Show-show gitu kali ya.
0: Oke. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini. Di manakah?
2: Ada di sosial media.
0: Ada
2: mungkin
0: di sosial media aku kayaknya.
2: Boleh di mana tuh?
0: Agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat ya.
2: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajernya.
2: Betul. Hari ini take kesini, oke, berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
0: Boleh, boleh, boleh, di Instagram bisa di @annetha.dlc.
2: DLC.
0: TikTok juga aku lumayan aktif.
2: Di situ juga. Di namanya situ, sama.
0: Namanya ini Anet beneran.
2: Oh, oh, ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan?
2: Anet, aku cuma satu kata dia, cuma aku.
1: Ini Anet ya, beneran.
2: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari Voi tadi ke sini.
2: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
2: sehari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
2: Betul. Gitu. Padat banget, padat.
0: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
2: Okay.
1: Oh, tuh okay, buat warga gitu. Bandung ya.
0: Itu kayak showcase gitu.
2: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
0: Ada beberapa artis sih, beberapa.
2: Oh, karena showcase gitu. Sekarang tuh memang ada beberapa artis
1: collab
2: gitu. Iya,
1: gitu.
2: Satu tempat ada 5 atau 6 gitu. Musisi gitu ya. Oke, okay, nice, seru-seru. Nice, nice, boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
2: Oke, boleh. Okay. Boleh, boleh Justip Bandung enggak?
0: Kan zodiak apa kalau boleh tahu?
2: Okay.

0: kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
1: Oh iya.
0: Iya. Coba. Aduh. Kita aku kasih
1: clue.
0: Fire sign.
2: Fire sign.
0: Okay. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu, benar.
1: Sagi?
2: Enggak. This month.
0: Iya.
1: Leo.
0: Leo.
2: Belum.
0: Aku enggak tahu.
2: Oh iya.
1: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
2: Gampang-gampang ya, itu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
2: Kalau aneh apa?
1: Aku Libra.
2: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
2: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
2: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya.
2: Tapi penelpon sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
2: Belum, masih ada.
0: Oke,
2: ya udah
1: 103 ya kayaknya.
2: 101
0: ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
2: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
2: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi Relay dan juga stasiun Relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
2: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811 7972 7912
2: atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Aneth, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Aneth nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Aneth kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Iya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Ya. Manado mana boleh, Jo. Mana ada boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh buka lirik. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga.
3: Iya.
2: Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini kita harus selalu ada.
2: Teman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi aja ngomong ibunya lagi lihat lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Aneth yuk, kita kejar-kejaran waktu nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Aneth, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang udah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk,
1: ada
2: telepon
1: Ica.
2: Masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Aneth ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Aneth?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Aneth, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke, juga agak sulit ya,
2: translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
3: Gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa gak? Bisa deh ternyata.
3: Iya,
1: kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Keren. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang lebih dominan Manadonya.
1: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih.
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Dia langsung speechless. Oke.
1: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Oper ya.
3: Nanti aku ajak
1: ya. Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih? Enggak.
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa?
1: Pernah duet sama Ruben?
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul, masih ingat judulnya?
2: Sahabat Akan Pergi waktu itu.
1: Sahabat Akan Pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat Akan Pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu,
1: kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, pas-pas masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi Dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya denger versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan,
3: ya,
1: Instagram,
3: apa,
1: TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik, atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Taruri juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi Dari Bumi by Anet.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16,

Arab dan Zapin Melayu. Tarian Zapin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zapin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selanjutnya segera kita ikuti Majalah Udara Kentongan edisi 4 Agustus 2026 dengan judul Waspada Teror Monyet Liar di Tembilahan bersama dengan Khairani Januari ini.
1: Inilah siaran mitigasi bencana Majalah Udara Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selamat sore pendengar, kembali berjumpa bersama saya Khairan Januari ini dalam Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru. Kali ini kita membahas terkait dengan waspada teror serangan monyet liar di Tembilahan. Nah pendengar, teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir belum juga berakhir hingga hari ini. Hingga Senin kemarin 3 Agustus 2026, jumlah warga yang menjadi korban gigitan satwa liar tersebut terus bertambah dan kini mencapai 15 orang. Korban terbaru merupakan seorang anak yang mengalami luka gigitan di bagian leher hingga harus menjalani perawatan di RSUD Puri Husada Tembilahan. Sebelumnya, seorang pria dewasa juga menjadi korban setelah diserang monyet liar di kawasan Lorong Kubur. Korban mengalami luka gigitan pada bagian belakang tubuh dan sempat mendapatkan penanganan medis. Dalam beberapa pekan terakhir, kemunculan monyet liar dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan permukiman, di antaranya Lorong Bintan, Lorong Sepakat Karya, Jalan Malang

0: lorong sederhana, lorong berata, lorong kubur, Jalan Setiabudi, gang kubur hingga kawasan Parit 15 Hilir, Kelurahan Tembilahan Hilir. Sebagian besar korban mengalami luka gigitan pada tangan, kaki maupun bagian tubuh lainnya dan telah mendapatkan penanganan medis termasuk juga vaksin anti rabies. Seperti apa kejadiannya dan bagaimana penanganannya hingga saat ini? Kita simak keterangannya bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, Junaidi. Ya. Bagaimana hingga saat ini Pak, penanganan monyet liar yang sudah kita lakukan Pak? Berapa orang korban Pak?
1: Ya kena itu 14 orang, tapi ada 15 kejadian, ada yang itu apa diulanginya.
0: Kondisi seperti apa sekarang penanganan dari damkar sendiri Pak yang sudah kita lakukan Pak?
1: Ya kita sekarang ini sifatnya bukan mau memburu, tapi kita istilahnya menjaga jangan dia menyerang masyarakat aja. Ya dibantulah aparat-aparat lain masyarakat berjaga, tapi ya jelas menimbulkan keresahan lah. Dan pemerintah daerah, jika mereka masyarakat apa, untuk pengobatan kita gratiskan.
0: Berarti kalau untuk korban sekarang masih berada di rumah sakit Pak atau sudah berawat jalan?
1: Rawat jalan menjadi rumah, semuanya di rumah. Ya, ya ada cakaran, ada gigitan.
0: Tapi belum ada terindikasi rabies kan Pak?
1: Belum ada, ya korbannya kan semuanya kalau ada yang terkena gigitan kita apa? Kita dengan pihak rumah sakit, puskesmas dia apa di injeksi dengan apa anti rabies itu.
0: Pak Kadi sampai sekarang sudah penanganan seperti apa yang kita lakukan Pak untuk menangani monyet liar nih Pak?
1: Ya kita, ya ini kan di dalam kota ini, jadi di pemukiman tepi sungai, tepi parit ini. Areanya hanya nggak berapa lah ini, berapa meter ini. Nah, di situ aja dia bermain. Cuma geraknya kan lincah ya. Ya mudah-mudahan lah kita apa sama-sama masyarakat untuk menjaga ya tidak terganggu. Kita pun jangan diganggu, itu aja upaya kita sekarang nih.
0: Pas malam kita sudah lakukan perangkap dan lain sebagainya Pak. Fogging juga dilakukan atau seperti apa Pak?
1: Ya, itu hanya untuk ngetes apanya aja, di mana lokasi apa. Kita juga pasang jari, kita pakai apa, nggak pernah kejadian seperti ini.
0: Pak, dari BBKSDA berarti sudah ada ini Pak, langkah nggak Pak untuk?
1: Nah, kita apa juga, kan sekarang mereka terbatas juga. Inhil membantu ke Pulau Buru, udah itu ada yang membantu ke Siak. Jadi kemarin kita koordinasi terus. Kami dari Damkar koordinasi. Tapi mereka sekarang kan lagi nangani juga di Pulau Danai, harimau, gangguan harimau.
0: Pak, berarti ini diperkirakan tersangkanya monyet ini hanya satu berarti ya Pak ya?
1: Satu.
0: Atau bukan kelompok ya Pak?
1: Bukan satu. Kalau ada ibu lihat di apa itu, di Facebook yang apa itu, hoax itu.
0: Berarti kalau keluar dia biasanya jam berapa aja Pak?
1: Ya rata-rata pagi, nanti siang, sore.
0: Berarti sampai saat ini Bapak masih berada di lokasi, petugas?
1: Ya, saya di lokasi Bu.
0: Berarti kita petugas dari Damkar standby terus ya Pak ya?
1: Dan ada ya, ada dibantu Polri, TNI, BPBD. Ya, jangan masyarakat resah lah kita apa kan.
0: Berarti hingga hari ini belum ada ya Pak ya, untuk korban ya?
1: Hari ini ada. Kita juga apa mengimbau untuk kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, sudah diinstruksi oleh Bapak Bupati untuk dapat membantu upaya-upaya mitigasi. Dan juga kepada masyarakat, kita juga sudah menyampaikan jika ada gangguan, petugas kita semua ada di lapangan sekarang. Cepat disampaikan. Alhamdulillah komunikasi kita bagus dengan masyarakat. Di gang-gang itu secara rutin kita boleh dikatakan kalau kita ini hampir ya 24 jam kalau kita damkar kan standby terusnya.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat godok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
4: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Sementara Camat Tembilahan Ari Surya mengatakan, pemerintah kecamatan bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan. Namun karena satwa tersebut merupakan satwa liar yang menjadi kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA, pihak kecamatan telah menyampaikan surat resmi agar tim teknis segera turun di lapangan.
5: BBKSDA sudah kami surati, Bu, tanggal 31 Juli kemarin. Awalnya kan kami melapor secara laporan biasa aja, data-data bahwa tadi ada serangan. Tapi orang itu minta bersurat, jadi kami surati tanggal 31 Juli kemarin. Sementara informasi dari BKFSDA, dia lagi ada penanganan di masalah beruang dan di Pulau Burung Danai, masalah harimau. Karena dia kekurangan anggota, belum sempat ke pemilahan di kecamatan. Jadi Bu, yang di menyerang ini ada informasi juga dari masyarakat, dia memakai kalung, diperkirakan juga monyet ini hewan peliharaan yang stres, jadi mengganggu masyarakat. Tapi dari kondisi laporan korban yang ke-12 tidak ada kalungnya, Bu. Jadi kami belum bisa memastikan apakah hewan ini hewan liar atau hewan peliharaan sampai ada bukti fisiknya gitu. Okay.
6: Sampai saat ini sudah berapa monyet yang di mungkin yang ditangkap atau ditembak nih, Pak?
5: Kalau untuk monyet yang ditembak baru satu nih, Bu, monyet yang ada di Parek 15. Kalau ditangkap tak bisa ditangkap nih, Bu. Susah nangkapnya, Bu. Kami sudah beberapa melakukan strategi, pertama pemasangan jaring bawa rumah-rumah masyarakat. Sudah melakukan membawa sniper, menyisir dengan anjing pemburu, sudah mengasih umpan dengan obat bius, belum juga berhasil, Bu. Kendala yang dihadapi tim gabungan ini, pertama ketika ada laporan dari masyarakat, masyarakat berbondong-bondong ramai karena kera ini hewan sensitif, jadi dia mudah sekali lari ketika mendengar suara-suara masyarakat. Yang kedua, lokasi penangkapan ini dia bermain pasti atau menyerang di setiap keadaan air surut, dia bermain di bawah rumah warga. Jadi tim pencari ini susah untuk masuk di rumah-rumah warga ini, Bu, karena banyak tongkat-tongkat, menembaknya pun susah gitu.
6: Oke. Pak, berarti korban ya, saat ini berada di rumah sakit atau seperti apa nih, Pak?
5: Kalau korban, Bu, kan dia pasti luka robek karena digigit taringnya. Sudah dijahit dia, dibawa pulang ke rumah. Dan perkiraan dari juga kawan-kawan dari peternakan yang hadir juga hari ini dan hari-hari sebelumnya, kalau misalnya dia teridentifikasi rabies, bisa jadi mati cepat karena dia kena virus gitu. Tapi ini kayaknya itu hasil dari pengamatan hanya perilaku dan keaktifan tubuh kera tersebut gitu ya, yang diperkirakan.
6: Berarti ini Pak ini kera ya Pak ya? Kera berarti ini bukan lebih dari satu yang merusak, bukan hanya menggigit tapi merusak tanaman atau apa, seperti apa Pak?
5: Kera ini sebenarnya, Bu, dia mencari makan di bawah kolong-kolong rumah masyarakat itu gitu. Cuma dia ketika menengok masyarakat timbul marahnya, langsung menyerang tanpa peringatan itu. Jadi masyarakat di sini sudah saya himbau juga jangan membuang sampah rumah tangga ke bawah rumah ataupun di sekitar rumah, karena disitulah dia mulai beraktivitas mencarinya. Jadi kita tuh memasang umpan di rumah kita sendiri gitu.
6: Mungkin ada himbauannya Pak untuk masyarakat
5: jelas masyarakat di pemilahan diharapkan waspada terhadap serangan monyet liar ini, terutama pas air surut, yaitu pagi pas dan sore. Dan diharapkan juga kepada masyarakat jika menemukan keberadaan monyet ini langsung disampaikan ke petugas dan tidak ikut berbondong-bondong menonton atau menyaksikan petugas menangkap monyet tersebut, karena petugas ini menggunakan senapan angin, butuh ketenangan, butuh konsentrasi karena memegang senjata yang bisa juga membahayakan masyarakat. Saya rasa itu, Bu, informasinya.
6: Pak,
5: dan kami juga minta tolong kepada BKPSDA sebagai lembaga yang berwenang dan mempunyai tenaga ahli untuk mengatasi masalah ini, untuk turun cepat biar tidak ada korban jiwa. Yang kami khawatirkan ini, Bu, dengan keadaan masyarakat yang telah jadi korban, luka-lukanya cukup besar, Bu. Kami takut nanti menyerang kepada anak-anak kalau masih kaki sama badannya yang digigit. Insya Allah nyawanya masih hidup. Saya takut lehernya, Bu, pembuluh darah putus, nanti anak-anak ini bisa menimbulkan korban. Itu yang kami harapkan, Bu.
6: Aktivitas masyarakat saat ini seperti apa nih, Pak, dengan ancaman kera?
5: Masyarakat ini beraktivitas seperti biasa, cuma dalam keadaan ketakutan nih, Bu. Jadi ketika kami ramai di siang ini berkumpul, tim-tim yang ada untuk memburu ini, masyarakat masih tenang. Ketika kami istirahat, disitulah masyarakat mulai khawatir, Bu.
6: Dia hanya satu daerah ini aja, Pak, yang terancam monyet liar ini?
5: Satu daerah Tembilan Hilir ini aja, Bu. Karena polanya dia, kalau kami boleh gambarkan geografisnya, di sini ada sungai dan ada pantai lumpur di sekitaran Pare 13. Dia hanya bermain di pantai lumpur yang di Pare 13, Bu. Di antara Jalan Malaga sampai Pare 14 di depan rumah sakit.
6: Oke, berarti di jam-jam berapa biasanya, Pak, kalau monyet itu berkeliaran, Pak?
5: Pagi sama sore, Bu. Pagi sama siang. Ini yang sudah dari korban 10, 11, 12 ini sore, Bu.
6: Sore ya. Berarti kalau di malam hari dia tidak berkeliaran ya, Bang? Pak.
5: Malam hari belum pernah jadi sarangan, Bu. Yang jelas pagi pas surut sama sore.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Halayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat godok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Halayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Mendengar pemerintah menghimbau masyarakat tidak mencoba menangani sendiri satwa liar yang berkeliaran di permukiman. Warga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila kembali melihat kemunculan monyet agar proses identifikasi dan evakuasi dapat dilakukan secara aman sehingga tidak ada lagi korban akibat serangan satwa liar tersebut. Kita berharap kondisi ini semakin membaik dan warga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian program Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: demikian majalah udara Kentongan. Sampai jumpa.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang gak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya gak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh, denger nih.
6: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
7: Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti majalah udara Kentongan ya, di kesempatan sore hari ini dengan judul Waspada Teror Monyet Liar di Tembilahan. Selanjutnya pendengar, mari sama-sama kita dengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
8: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

101 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, nanti selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Padang. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 1 Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas berita Korwil. Lintas berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
3: Ada warga yang di belakang itu mengungsi ke rumah keluarganya. Ada yang sudah dijemput sama keluarganya, tidak di tempat keluarga.
4: Ya, alat berat sudah kita turunkan. Mudah-mudahan hari ini bisa kita tuntaskan untuk pembuatan bendung sementara intake Gua Kuranji.
5: Jika mereka masyarakat apa untuk pengobatan kita gratiskan, rawat jalan menjadi rumah, semuanya di rumah.
2: Sari berita, banjir yang merendam 15 titik permukiman warga di Kota Padang mulai berangsur surut. Korban teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan bertambah menjadi 15 orang. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya hari Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Banjir yang merendam 15 titik permukiman warga pada sejumlah wilayah Kota Padang mulai berangsur surut. Namun hingga siang ini, sebagian warga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih tergenang, bahkan ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 80 cm. Dodi Setia menurunkan laporannya.
6: Banjir yang sempat merendam 15 titik permukiman warga di sejumlah kecamatan di Kota Padang mulai berangsur surut. Pantauan RRI di lapangan pagi tadi, warga terdampak mulai membersihkan rumah dan mengeluarkan material sisa banjir setelah ketinggian air menurun. Namun, masih terdapat sejumlah permukiman yang tergenang, salah satunya di kawasan Parak Jambu, Kelurahan Dodok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. Warga setempat, Sutrisno, mengatakan ketinggian air mulai turun dibandingkan kondisi malam tadi, tetapi sebagian rumah masih terendam hingga 80 cm. Sutrisno bersama istri dan anaknya masih mengungsi di rumah kerabat karena kondisi rumah belum memungkinkan untuk ditempati. Ia juga mengaku masih khawatir terjadi banjir susulan mengingat cuaca masih gelap dan hujan lebat dari wilayah hulu berpotensi kembali turun.
3: Rumah kan sudah ditinggikan kayak gini ya. Dari jalan itu sudah naik 1 meter 20. Nah, tapi di dalam rumah masih ada sepaha. Tapi kalau di jalan sudah kayak sini. Itu yang di tengah. Kalau yang di belakang lagi, yang di RT4, RT5, RT2 yang bagian arah pantai, arah ke belakang itu ketinggiannya sudah 2 meter lebih.
6: Sebelumnya hujan ekstrim yang mengguyur Kota Padang menyebabkan ribuan rumah warga di 15 titik permukiman terendam. BPBD Kota Padang mencatat wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus, Teluk Kabung. Selain permukiman, banjir juga sempat menggenangi sejumlah ruas jalan utama di Kota Padang sehingga mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat. Dodi Istio melaporkan.
2: Masih dari Padang, banjir yang melanda Kota Padang merusak intake Gua Kuranji milik Perumda Air Minum Kota Padang. Kerusakan pada bangunan penangkap air tersebut menyebabkan distribusi air bersih ke sejumlah kawasan masih terganggu. Elan Silviasari melaporkan.
7: Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal di Padang pagi tadi mengatakan, banjir yang melanda Kota Padang pada Senin siang mengakibatkan seluruh intake dan bangunan pengambil air baku milik PDAM terdampak material banjir dan sedimen. Tidak hanya intake Gua Kuranji, tetapi seluruh intake PDAM Kota Padang sempat tersumbat akibat banjir. Namun setelah dilakukan normalisasi, intake lainnya sudah kembali beroperasi. Hendra menjelaskan intake Gua Kuranji mengalami kerusakan paling parah sehingga belum bisa difungsikan. Bangunan perangkap air di lokasi tersebut jebol diterjang arus banjir sehingga aliran air tidak dapat masuk ke bak penampungan. Untuk mempercepat pemulihan layanan, Perumda Air Minum Kota Padang segera membangun bendungan sementara sebagai solusi agar suplai air baku dapat kembali mengalir ke instalasi pengolahan.
4: Dilanda lagi oleh banjir dan mengakibatkan beberapa sumber air baku kita, bukan saja Guo Kuranji ini, tapi hampir semua intake kami tersumbat. Dan saat ini tinggal satu unit intake yang benar-benar belum beroperasi, itu intake Guo Kuranji. Di mana kondisinya pipa kita yang beroperasi itu juga belum maksimal, ya, namun kita tetap optimis penimbunan ataupun pembuatan bendung sementara. Segera kita lakukan tindakan. Ya, alat berat sudah kita turunkan.
7: Indra Febriza menambahkan, akibat gangguan tersebut, distribusi air bersih belum mengalir ke sejumlah kawasan, diantaranya Belimbing, Korong Gadang, Balai Baru, dan Taruko. Perumda Air Minum Kota Padang mengimbau pelanggan di wilayah terdampak yang membutuhkan pasokan air bersih agar menghubungi call center Perumda Air Minum Kota Padang atau mengirimkan pesan melalui akun Instagram resmi Perumda Air Minum Kota Padang dengan mencantumkan nama serta ID pelanggan. Elan Sylvia Sari melaporkan.
2: Teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, belum juga berakhir. Hingga Senin kemarin, jumlah korban gigitan satwa tersebut terus bertambah menjadi 15 orang. Selengkapnya disampaikan Khairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
8: Teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, belum juga berakhir. Hingga Senin 3 Agustus 2026, jumlah warga yang menjadi korban gigitan satwa liar tersebut bertambah menjadi 15 orang. Dalam beberapa pekan terakhir, serangan monyet terus terjadi di sejumlah kawasan permukiman sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah lokasi yang dilaporkan menjadi titik kemunculan monyet liar antara lain Lorong Bintan, Lorong Sepakat Karya, Jalan Malagas, Lorong Sederhana, Lorong Berata, Lorong Kubur, Jalan Setiabudi, Gang Kubur, hingga kawasan Parit 15 Hilir, Kelurahan Tembilahan Hilir. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, Junaidi, menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, terutama di lokasi yang menjadi titik kemunculan monyet liar.
5: Yang kena itu 14 orang, tapi ada 15 kejadian, ada yang betul apa diulanginya. Ya, kita sekarang ini sifatnya bukan mau memburu, tapi kita istilahnya menjaga jangan dia menyerang masyarakat. Ya, jika mereka masyarakat apa untuk pengobatan, kita gratiskan rawat jalan menjadi rumah, semuanya di rumah.
8: Ari Surya mengatakan pihak kecamatan bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam dan instansi terkait terus berupaya mengatasi persoalan tersebut. Namun karena penanganan satwa liar menjadi kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA, pemerintah kecamatan telah mengirimkan surat resmi agar tim teknis segera turun ke lapangan.
9: Sementara informasi dari BBKSDA, dia lagi

0: angka stabilisasi untuk efektifkan BBM solar subsidi. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Para penyedia jasa angkutan laut mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk laut. Akibatnya, para penyedia bot berencana menaikkan tarif transportasi antar pulau untuk mengatasi kenaikan tersebut. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengakui sudah ada aduan dari para pelaku usaha transportasi laut di pulau-pulau terkait koordinasi untuk menaikkan tarif, mengingat mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi karena sulit mengakses bahan bakar bersubsidi di SPBU. Wahyudin dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif transportasi antar pulau ini, sebab jika kuota BBM subsidi bagi para penambang tidak dipenuhi, maka warga di kepulauan yang akan menanggung beban lebih berat. Maka itu ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera mencari solusi agar tarif tetap stabil.
2: Terus sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi ingin menaikkan tarif, ya, karena harga BBM non subsidi, karena yang subsidi mereka tidak mendapatkan. Nah, untuk itu saya akan mendorong bagaimana pemerintah supaya mereka masih tetap berhak mendapatkan BBM subsidi.
1: Tarif itu pengamat sektor kelautan dan perikanan Eko Fitriandi menilai kelangkaan pasti menjadi penyebab akan banyaknya masalah operasional nelayan dan penambang. Kesulitan mendapatkan BBM subsidi diduga terjadi akibat ulah oknum yang menyalahgunakan distribusi dan juga banyaknya perizinan yang dilakukan secara digital namun masih belum menyentuh nelayan yang bersangkutan.
3: Tapi kelangkaan ya pasti tetap yang khusus untuk BBM subsidi. Kapal-kapal di bawah 30 GT itu dapat solar subsidi. Apakah ini tercukupi kuota subsidi di Provinsi Kepulauan Riau? Belum tercukupi. Jadi teman-teman nelayan hidup harus terus berjalan, ya. Tapi kapal teman-teman nelayan yang punya kapal di atas 30 GT, 31 GT ke atas, nah itu tidak boleh pakai solar subsidi.
1: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sebagai langkah upaya responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk subsidi di lapangan, pihak Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat melibatkan berbagai instansi pemerintah lintas sektor guna memperketat pengawasan distribusi, seperti disampaikan Nur Afni Susilawati dari RRI Bukit Tinggi.
4: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, mempertegas untuk mengevaluasi pengawasan subsidi pupuk kepada para petani.
5: Jadi rapat kita ini dihadiri atau menghadirkan pertama yang terkait dengan tim KP3 ini adalah instansi pemerintah seperti di provinsi itu Dinas Perkebunan atau yang mengurus urusan pertanian, kemudian Dinas Perindak, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Biro Perekonomian, kemudian juga aparat penegak hukum yang kemarin kita libatkan itu adalah Kejaksaan Tinggi, kemudian Dirkrimsus Polda Sumbar.
4: Berdasarkan data rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK yang diajukan ke Pupuk Indonesia, penyaluran kerap tidak sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, sehingga memicu persoalan disparitas harga serta potensi penyimpangan distribusi di tingkat kios dan kelompok tani. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar menegaskan pentingnya pengawasan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian guna menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah daerah juga meminta transparansi penyaluran dari pihak produsen agar setiap alokasi pupuk di tiap kecamatan dapat terpantau dan tepat sasaran sesuai kebutuhan petani. Nur Afni Susilawati melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tanam 810 mangrove dan bagikan bendera kepada masyarakat pesisir di Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Reporter Santi Yunas melaporkan.
7: Polda Riau melaksanakan ekspedisi Merah Putih Presisi di wilayah pesisir Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut memadukan aksi pelestarian lingkungan, layanan kesehatan, bansos, serta penguatan semangat kebangsaan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroki mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia agar kehadiran negara dapat dirasakan hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam kesempatan ini, Polda Riau bersama Polres Rokan Hilir melakukan penanaman 810 bibit mangrove di kawasan pesisir Sinaboy. Selain itu juga dilaksanakan pelayanan bakti kesehatan, memberikan bantuan 10 unit mesin ketinting kepada warga.

0: aksi yang akan kita laksanakan tadi sudah kita lihat bersama, kegiatan pemberian bantuan sosial, kemudian pemberian bendera merah putih yang nantinya akan dipasangkan di sekitar rumah yang ada di Kecamatan Sunaboy.
1: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi yang dinilai membawa manfaat bagi masyarakat.
2: Kami sangat senang dan bersyukur atas kepedulian Bapak kepada masyarakat pesisir bantuan. Ini sangat bermanfaat bagi kami.
1: Melalui kegiatan ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hingga wilayah pesisir, sekaligus mendorong pelestarian lingkungan, penguatan nilai kebangsaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan digelar di Kabupaten Natuna untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Informasi selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
4: Berbagai kegiatan digelar untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna, mulai dari pembagian bendera merah putih oleh Satlantas Polres Natuna hingga rangkaian kegiatan pos lintas batas negara PLBN Serasan sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kasatlantas Polres Natuna AKP Erwan Toni mengatakan Satlantas Polres Natuna membagikan sekitar 200 bendera merah putih kepada pengendara di simpang Masjid Jami Ranai. Bendera dipasangkan langsung kepada pengendara yang tertib berlalu lintas sebagai bentuk apresiasi sekaligus ajakan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Mengingat, mengenang para jasa pahlawan kita dalam masa perjuangan mereka merebutkan bendera merah putih dan mengorbankan jiwa raga mereka demi bangsa negara Republik Indonesia.
4: Sementara itu, di wilayah perbatasan Pulau Serasan, PLBN Serasan akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan pada 16 hingga 17 Agustus 2026. Kepala PLBN Serasan, Wendriyadi, menyebut kegiatan bertema merajut persatuan di perbatasan negeri tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
6: HUT RI, kami PLBN Serasan bersama pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah dua kecamatan, Serasan dan Serasan Timur, bersama unsur Pokopinca dan merangkum beberapa kegiatan dalam menyemarakkan, memobilisasikan masyarakat perbatasan untuk kegiatan event-event tertentu.
4: Melalui berbagai kegiatan yang digelar di Ranai maupun Serasan, semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan semakin terasa di seluruh wilayah Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis selaku koordinator pengumpulan bendera merah putih dari kalangan instansi baik pemerintah maupun swasta. Bendera akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Seperti disampaikan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
7: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis terus menggalang partisipasi berbagai instansi pemerintah, perbankan, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta untuk mengumpulkan bendera merah putih yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan, hingga saat ini puluhan organisasi perangkat daerah OPD telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Salahuddin, pengumpulan bendera masih terus berlangsung. Kesbangpol Bengkalis masih menunggu partisipasi dari OPD lainnya, perbankan, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta agar jumlah bendera yang terkumpul semakin banyak dan dapat terjangkau lebih banyak masyarakat.
8: Kemendagri kita surati OPD, terus bank, ya, BUMD untuk berpartisipasi konservasi. Jadi kita minta masing-masingnya itu 25 lembar. Nah, jadi kalau kita totalkan OPD sekitar 38. Lebih kurang segitulah, 40 kali 25, ya, katakan begitulah.
7: Sementara itu, salah seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM, Nabila Putri Kusuma Wardani, yang turut memberikan pandangannya, menilai pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk sederhana yang namun memiliki makna yang sangat besar dalam dalam menumbuhkan rasa nasionalisme.
9: Pengibaran bendera merah putih pada hari kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus simbol cinta tanah air. Tradisi ini penting untuk menjaga semangat nasionalisme, tetapi maknanya akan lebih berarti jika diiringi dengan tindakan nyata yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.
7: Dengan pengibaran bendera merah putih ini, tentunya kita menunjukkan rasa cinta kepada tanah air, sekaligus menghargai jasa para pejuang yang telah mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: PLN Batam menghadirkan program Merdaya atau Merdeka Tambah Daya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari RRI Batam, Nurul Mahfud menurunkan laporannya.

0: menyerahkan biaya pasangnya itu cukup 81.000 karena kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, jadi kita sejalankan. Nah, itu sudah bisa mendapatkan tambahan daya.
1: PLN Batam menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan program Merdaya sebelum masa promo berakhir pada 20 Agustus.
2: Daerah. Selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan perbaikan jalan di Kampung Banjar, Desa Gunung Kijang tetap menjadi perhatian meski pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, perbaikan jalan membutuhkan proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah terlebih dahulu akan menghitung kebutuhan berdasarkan kondisi serta panjang ruas jalan yang akan diperbaiki. Pemkab Bintan juga akan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu penanganan infrastruktur jalan.
4: Tapi sudah dianggarkan nanti dicek dulu ya, karena kan untuk kebutuhannya sesuai nanti dilihat berapa panjang ini ya jalan.
3: Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Wan Afandi mengatakan anggaran perbaikan jalan tidak bisa ditentukan secara pasti karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi kerusakan jalan tersebut. Ia juga menyebut pemerintah tetap melakukan penanganan sementara agar akses masyarakat tetap berjalan sambil menunggu perbaikan permanen.
5: Kelihatan status jalan kabupaten itu hampir 600 kilo. Dengan tersedia anggaran barang ini tidak mampu itu, tapi kan ada sumber-sumber anggaran yang bisa kita kerjasama kan itu apa dari DPK, dari IJD, dari provinsi dan nasional.
3: Sebelumnya, warga Kampung Banjar RT 001 RW 001 Desa Gunung Kijang melakukan aksi damai dengan menanam pohon pisang di tengah jalan agro beberapa waktu lalu. Aksi itu dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah agar segera memperbaiki jalan yang telah lama rusak. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Penyengat. Rizvan Badrian melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Besaran alokasi anggaran tersebut sebanyak 2 miliar rupiah yang diharapkan mampu memperindah kawasan cagar budaya serta dapat meningkatkan wisatawan ke tempat daerah sejarah dan religi di Kepri. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pemerintah sebelumnya telah merencanakan program tersebut namun sempat tertunda karena keterbatasan anggaran. Ansar memastikan akan kembali mengecek kondisi di lapangan agar program renovasi dapat segera direalisasikan melalui APBD perubahan.
8: Kemarin saya cek kalau memang masih bisa dimasukkan karena sebelumnya sudah kita anggarkan, karena anggaran terbatas maka waktu itu kita tunda dulu. Mudah-mudahan rumahnya masih ada, kita bisa anggarkan lagi. Kira-kira Penyengat sudah semakin menarik ya.
7: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri Said Nursanu mengatakan pendanaan program tersebut dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, namun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Perkim Kepulauan Riau. Dari anggaran 2 miliar tersebut akan digunakan untuk pengecatan sekitar 100 rumah warga di Pulau Penyengat.
9: Perhitungan sementara kita itu kan di angka 15 sampai 20 juta satu unit.
7: Program tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan menarik perhatian wisatawan. Selain itu juga dapat mendukung pengembangan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata unggulan di Kepri. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berawal dari kegemaran sang anak mengkonsumsi tempe, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Natuna berhasil mengembangkan usaha rumahan tempe Adara yang kini terus berkembang. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
10: Berawal dari kegemaran sang anak mengonsumsi tempe, seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Natuna berhasil mengembangkan usaha rumahan tempe Adara yang kini terus berkembang. Usaha tersebut dirintis oleh Edi Nur sejak tahun 2024 setelah melalui berbagai percobaan untuk menghasilkan tempe dengan kualitas yang baik. Selama kurang lebih 2 tahun terakhir, tempe Adara terus diproduksi dengan menyesuaikan permintaan pasar. Pemilik tempe Adara Edi Nur mengatakan ide membangun usaha tersebut muncul karena anaknya sangat menyukai tempe. Berbagai percobaan dilakukan hingga akhirnya berhasil menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan keluarga dan masyarakat. masyarakat.
11: Karena makan tempe terus kan beli terus jadinya kan, tiap hari beli kan. Saya bilang sama istri kan, ngapain kita bikin aja, saya bilang kan. Istri pun setuju kan, coba bikin.
10: Edi menjelaskan produksi tempe dilakukan sesuai kebutuhan pasar agar kualitas produk tetap terjaga. Selain itu, Tempe Adara juga telah memiliki sertifikat halal sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengonsumsinya. Menurutnya, menjaga kualitas menjadi prioritas utama agar pelanggan tetap percaya terhadap produk yang dihasilkan. Ia berharap usahanya dapat terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat Natuna. Melalui usaha yang dirintis dari inspirasi sederhana tersebut, Edi Nur berharap semakin banyak masyarakat yang berani memulai usaha dari potensi yang dimiliki. Tempe Adara diharapkan terus berkembang sekaligus menjadi bagian dari penguatan produk lokal Kabupaten Natuna. Erik Muhammad melaporkan.
2: Beberapa sekolah di Kabupaten Bengkalis gandeng Polres Bengkalis untuk melaksanakan upaya pencegahan bahaya narkoba. Kasat narkoba sambut baik dan sudah beberapa kali laksanakan penyuluhan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
12: Sejumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis mulai berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis untuk melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba. Bahkan beberapa sekolah juga mengusulkan pelaksanaan tes urin sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan meningkatnya kesadaran pihak sekolah untuk melibatkan aparat polisian dalam kegiatan penyuluhan merupakan langkah positif. Menurutnya edukasi sejak dini menjadi salah satu upaya efektif untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
13: Sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, itu sudah ada. Jadi dari pihak sekolah yang ada kesadaran, mereka mengajukan permohonan baik ke kami, itu untuk dilakukan penyuluhan atau mungkin dilakukan tes urin. Nah, itu sudah beberapa banyak Mas Wiza kita laksanakan.
12: Sementara itu, salah seorang pelajar di Bengkalis, Nisa, menyambut baik rencana pelaksanaan penyuluhan maupun tes urin di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memberi efek jera bagi pelajar yang mencoba mendekati narkoba sekaligus menjadi langkah pencegahan sejak dini.
14: Saya sangat mendukung jika ada kegiatan penyuluhan dan tes urin di sekolah. Dengan begitu, kami sebagai pelajar bisa lebih memahami bahaya narkoba dan ada efek jera.
12: Melalui kerjasama antara sekolah dan Satres Narkoba Polres Bengkalis, diharapkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar semakin efektif. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, dan bebas dari narkoba. Reporter Mort Fiza, RRI Bengkalis.
2: Pimpin apel terakhir sebelum purna tugas, Sekretaris KPU Kota Padang Panjang Luki Dharma Yuliputra berpesan agar jajaran menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
15: Sekretaris KPU Kota Padang Panjang Luki Dharma Yuliputra memimpin apel pagi terakhir per Senin kemarin. Apel itu menjadi kegiatan terakhir sebelum memasuki masa purna tugas. Dalam amanatnya, Luki Dharma Yuliputra menyampaikan rasa syukur karena dapat menyelesaikan masa pengabdiannya dalam keadaan sehat, aman, dan lancar. Dirinya juga mengapresiasi ketua dan anggota KPU Kota Padang Panjang atas sinergi dan kerjasama yang terjalin selama ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada seluruh jajaran sekretariat KPU Kota Padang Panjang atas dedikasi, loyalitas, serta kerja keras dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.
16: Ini merupakan apel saya yang terakhir di KPU Padang Panjang. Minggu ini merupakan tugas akhir saya, Bapak Ibu yang masih aktif dan masih lama tentu jaga kinerja, jaga disiplin seperti apa yang diatur dalam aturan ASN. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu sekalian yang telah bersama mengelola kantor ini dengan baik. Namanya manusia tentu tidak lepas dari kekhilafan, saya mohon maaf.
15: Mengakhiri amanatnya, Luki Dharma Yuliputra berpesan agar seluruh pegawai menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas. Dirinya mengajak jajaran terus memperkuat komunikasi, saling menghargai, dan memberikan pelayanan terbaik demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Banjir yang merendam 15 titik permukiman warga di Kota Padang mulai berangsur surut. Korban teror serangan monyet liar di Kecamatan Tembilahan bertambah menjadi 15 orang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya. Terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Puto! Hei, korang ni! Kecoh lah! Jangan kena kecoh. Kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu? Kau macam hantu?
1: Dah lah, bisa kotor. Bini ramai. Dah. Naik atas, bincang lelok. Masuk bilik. Eh? Masuk bilik, bincang lelok. Ha, ni. Yang kau ibat dekat aku apa? Tu laki kau. Pergi tu laki kau. Mana dia teman? Teman bapak-bapak terlibat sekali. Dah. Ikut lagi kau tu. Bagi sama rata. Bagi sama rasa. Macam. Ingat? Jangan buat silap. Siap.
3: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

Pada pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan mengikuti warta berita daerah. Pokok-pokok berita utama, pemerintah akan lakukan evaluasi kepala OPD pekan pertama Agustus. Antusias tinggi seleksi paskibraka Bengkalis capai 400 pelajar. Inilah warta berita daerah sore selengkapnya di Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Harizardi.

0: Kami awali informasi pertama, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP akan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP akan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai dasar dalam penataan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kepala BKPP Bengkalis Jamaluddin saat dikonfirmasi RRI membenarkan pelaksanaan evaluasi tersebut. Menurutnya, evaluasi tidak dilakukan kepada seluruh kepala OPD. Ia menjelaskan OPD yang tidak mengikuti evaluasi diantaranya Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bengkalis. 5 OPD tersebut masih baru dijabat. Dalam pelaksanaannya, BKPP membentuk panitia seleksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan unsur internal pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Riau, dan kalangan akademisi. Tim evaluasi terdiri dari 1 orang unsur internal pemerintah daerah, 1 orang dari pemerintah Provinsi Riau, serta 3 orang dari kalangan akademisi. Komposisi ini dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar proses evaluasi berjalan objektif dan profesional. Jamaluddin juga mengatakan hasil evaluasi nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan rotasi maupun mutasi jabatan.
2: Ya, ini kita sedang kita umumkan rencana evaluasi di tanggal 6-7 OPD yang sudah tidak 6 bulan lah. Yang tidak itu kan yang baru kemarin itu 5 OPD kan yang tidak tuh karena baru kan kesehatan, perizinan, Bapenda, kemudian disnaker, lagi apa tuh DLH itu yang baru kan.
1: Menanggapi rencana evaluasi tersebut, akademisi Sahrizal yang menjadi pengamat pemerintah menilai langkah pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah tepat. Menurutnya evaluasi kinerja pejabat perlu dilakukan secara berkala agar setiap pimpinan OPD mampu menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.
3: Evaluasi itu sangat betul, sangat perlu. Karena ke depan itu kalau orang yang tidak kompeten itu rasa itu masih ngambang lah. Kita nengok di pemerintahan saat ini itu banyak yang belum kompeten. Nah, sebaiknya memang harus kompeten supaya roda pemerintahan itu memang betul-betul orang yang bisa menangani tentang hal-hal seperti itu. Contoh di OPD yang krusial itu yang strategis kayak belum ini kompeten.
1: Ia juga menyarankan agar evaluasi tidak hanya dilakukan sewaktu-waktu, tetapi dijadwalkan secara rutin dalam 2 tahun sekali. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menempatkan pejabat sesuai kompetensinya, sehingga roda pemerintahan berjalan lebih efektif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bengkalis 2026 memasuki masa karantina. 75 pelajar terbaik terpilih dan antusiasme pelajar Bengkalis masih tinggi dalam ikuti seleksi yang mencapai 400-an pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Antusiasme pelajar di Kabupaten Bengkalis untuk menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2026 sangat tinggi. Tercatat lebih dari 400 pelajar dari berbagai SMA, SMK, dan MA mengikuti proses seleksi. Dari jumlah tersebut, hanya 75 pelajar terbaik yang dinyatakan lolos sesuai kuota Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Bengkalis Haji Suwarto mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan semangat generasi muda untuk mengabdi kepada bangsa dan daerah. Menurutnya, seluruh peserta memiliki keinginan menjadi yang terbaik, baik untuk mengharumkan nama sekolah maupun membanggakan diri sendiri sebagai anggota Paskibraka.
5: Antusias adik-adik ini sangat tinggi, ya, di angka 400-an gitu, ya. Kenapa? Karena mereka menginginkan menjadi yang terbaik dari sekolah mereka. Jadi oleh sebab itu ada motivasi dari dalam diri mereka supaya bisa menjadi yang terbaik di sekolah mereka, dan mereka berlomba-lomba untuk bisa ikut.
4: Sementara itu, pelatih Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026, Sertu Sariman Pasaribu, mengatakan seluruh peserta saat ini telah memasuki pemusatan pendidikan, pelatihan, dan karantina. Sebelumnya, pada 1 Agustus dilakukan registrasi peserta, dilanjut dengan penyematan tanda peserta, serta dimulainya masa karantina.
6: Kalau untuk putra itu kita ambil 40 orang, kalau untuk putri 35 orang.
7: Okay.
6: Itu sudah mulai berjalan latihan, terhitung mulai di tanggal 2. Tanggal 1 mereka datang, registrasi, pengumpulan administrasi yang ditentukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Kesbangpol. Setelah itu kita tanggal 2 melaksanakan pembukaan.
7: Okay.
6: Pembukaan biasa, seremonial, ya kan, penyematan tanda peserta latihan, kita lanjut besoknya di lapangan sampai hari ini.
4: Karantina akan berlangsung selama 20 hari kalender, dan diharapkan seluruh peserta tetap disiplin, menjaga kesehatan, mengikuti seluruh tahapan latihan dengan baik, sehingga nantinya mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih.

0: milik petani milenial Desa Pambang Baru. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya serap masyarakat terhadap produk pertanian lokal, sekaligus menjaga stabilitas harga hasil panen di tingkat petani. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni, mengatakan aksi bela beli hasil petani lokal menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam memperkenalkan potensi pertanian Bengkalis kepada masyarakat. Menurutnya, semangka yang ditanam di lahan gambut memiliki kualitas yang baik dan rasa yang manis.
1: Kegiatan hari ini adalah aksi bela beli hasil petani lokal, yang mana petani kita dari Pambang Baru, petani milenial, menanam semangka dengan 3 jenis semangka, yaitu semangka kuning, non biji, dan semangka belang di 2 hektar luas tanamnya. Dan hari ini kami membantu petani milenial tersebut untuk mendistribusikannya ke masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa potensi petani Bengkalis itu sangat luar biasa. Dan buahnya memang luar biasa, manis, karena ini ditanam di tanah gambut. Jadi hari ini kita melakukan gerakan pangan murah, yaitu aksi beli hasil petani lokal.
0: Sementara itu, petani milenial Desa Pambang Baru, Abdul Razak, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menjaga harga semangka tetap stabil sekaligus memperluas pasar bagi hasil pertanian petani lokal. Pada hari pertama penjualan, petani membawa sekitar 1,5 ton semangka untuk dipasarkan langsung pada masyarakat.
2: Hari ini kita bersama Dinas Ketahanan Pangan untuk membuat gerakan baru untuk membuat harga semangka ini lebih stabil di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya kegiatan ini bisa sama-sama merasakan pertama semangka di pulau ini, lahan gambut.
0: Melalui gerakan bela beli hasil petani lokal, pemerintah daerah berharap produk pertanian Bengkalis semakin dikenal masyarakat, memberikan nilai tambah bagi petani, serta menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui renovasi ruang pelayanan yang ditargetkan selesai pekan ini. Imigrasi Bengkalis menghadirkan fasilitas yang lebih nyaman dan representatif untuk pengurusan paspor serta layanan keimigrasian lainnya. Reporter Maman Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis terus melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengurusan paspor dan berbagai pelayanan keimigrasian lainnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah merehabilitasi gedung serta merenovasi ruang pelayanan agar lebih nyaman, luas, dan representatif. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Lali Taskim, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis, Rangga Karisma Putra, mengatakan proses renovasi telah berjalan hampir satu bulan dan ditargetkan selesai pada pekan ini. Menurutnya, selama ruangan pelayanan yang tersedia masih tergolong sempit, saat jumlah pemohon melebihi 30 orang, kondisi ruangan menjadi padat sehingga kenyamanan masyarakat berkurang. Meski demikian, kuota pelayanan paspor harian masih tetap sekitar 30-an pemohon. Namun, pihak imigrasi membuka peluang penyesuaian apabila jumlah pemohon mengalami peningkatan. Rangga menambahkan ruang pelayanan yang baru direncanakan mulai digunakan pada awal pekan depan. Peresmian tersebut juga dipersiapkan menjelang kunjungan Ombudsman RI yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2026 mendatang.
2: Dan diharapkan ruang pelayanan ini dapat memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kelancaran bagi masyarakat dalam pengurusan izin keimigrasian baik paspor maupun orang asing. Dimana layanan ini kita berharap sudah memenuhi standar ramah HAM, standar pelayanan sesuai dari induk kementerian kita, on standar dari pelayanan publik.
1: Sementara itu, salah seorang pemohon paspor, Jumalah Sari Afrianti, mengaku puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis.
3: Jadi untuk pelayanan di sini gimana tadi?
4: Baik.
3: Iya. Sekarang kan lagi renovasi nih.
4: Iya.
3: Harapan ibu kedepannya untuk imigrasi
4: rasa kami dah sesuai lah, bagus.
1: Ia berharap kualitas pelayanan yang telah diberikan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Informasi selanjutnya, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bengkalis mengecam dugaan tindak kekerasan dan pengeroyokan kadernya yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Talang Muandau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bengkalis mengecam keras dugaan tindakan kekerasan dan pengeroyokan yang dialami salah seorang kadernya, Hafiz Hakim, yang diketahui bekerja sebagai asisten lapangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis. Peristiwa yang diduga terjadi pada Senin kemarin menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian tersebut beredar di media sosial. Berdasarkan informasi yang beredar, korban diduga mengalami tindakan kekerasan yang melibatkan dua orang di lingkungan SPPG Talang Mandau. Kasus tersebut kini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ketua Umum HMI Cabang Bengkalis, Ergi Zwendri, menegaskan bahwa segala bentuk tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Menurutnya, apabila terdapat persoalan, penyelesaian harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan musyawarah, bukan dengan tindakan yang mengarah pada kekerasan.
2: Tanggapan HMI terkait kepolisian, tentu kami dari HMI meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus secara profesional, mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang sah, nah, serta memberikan perlindungan hukum kepada korban. Yang kedua, jika pelaku terbukti bersalah sesuai dengan alat bukti yang sudah disiapkan, nah, kami meminta pelaku diberikan sanksi sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku.
1: HMI Cabang Bengkalis mengimbau seluruh pihak agar tidak menggiring opini yang dapat mengganggu proses penyidikan. Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal jalannya proses hukum serta memberikan pendampingan moral dan advokasi kepada korban hingga memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Babinsa Desa Pambang Baru mendorong petani untuk terus memperkuat kerjasama dalam mengembangkan sektor pertanian. Sinergi antar petani dinilai menjadi kunci meningkatkan produktivitas, memperluas pemasaran, dan mendorong kemajuan pertanian lokal. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Babinsa Desa Pambang Baru terus mendorong petani untuk memperkuat kerjasama dalam mengembangkan pertanian di wilayahnya. Kolaborasi antar petani dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, memperluas pasar hasil panen, serta mendukung ketahanan pangan daerah. Babinsa Desa Pambang Baru, Andi Kusuma, mengatakan kegiatan pemasaran hasil panen yang melibatkan berbagai pihak menjadi langkah positif untuk memajukan petani lokal. Menurutnya, petani perlu membangun sinergi dan saling mendukung agar hasil pertanian di Pulau Bengkalis terus meningkat.
4: Kegiatan ini ya, positif ya untuk memajukan petani lokal. Bahasanya untuk macam Pak Raja ini banyak istilahnya petani-petani yang bisa ya, bekerja sama istilahnya untuk meningkatkan hasil panen pertanian untuk di lingkungan Pulau Bengkalis.
3: Sementara itu, petani milenial Desa Pambang Baru Abdul Razak mengajak masyarakat untuk tidak ragu menekuni dunia pertanian. Menurutnya, sektor pertanian masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik.
5: Rakyat Bengkalis, ayo kita bertani. Dengan bertani, kita tidak akan rugi. Mudah-mudahan nanti semua petani bisa mendalami masalah pertanian ini dan bisa menjual produk lokal di Pulau Bengkalis ini aja.
3: Melalui kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan produktivitas pertanian di Bengkalis terus meningkat, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak lagi petani muda yang mampu mengembangkan potensi pertanian lokal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir, fluktuasi harga ayam dan ikan selama bulan Juli masih menjadi tantangan bagi para pedagang di Pasar Terubuk, Bengkalis. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas jual-beli, daya beli masyarakat, serta jumlah pembeli yang mengalami penurunan. Berikut tanggapan pedagang ayam dan pedagang ikan mengenai kondisi tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI, Dewi Manurung.
6: Pedagang ayam di Pasar Terubu, Agus Priyono, mengatakan harga ayam selama bulan Juli terus mengalami kenaikan dan belum menunjukkan kondisi yang stabil. Menurutnya, harga ayam yang pada awal bulan berkisar Rp26.000 kini meningkat menjadi Rp37.000.
7: Biasanya harga ayam naik kalau tinggi, terlalu naik. Kalau awal Juli harga Rp26.000, kalau sekarang Rp37.000.
6: Agus Priyono menjelaskan, kenaikan harga tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan bahan pokok atau program MBG. Menurutnya, perubahan harga ini memberikan dampak besar terhadap jumlah pembeli. Banyak masyarakat merasa keberatan ketika mengetahui harga ayam mengalami kenaikan. Ia menambahkan, tantangan terbesar yang dihadapi selama bulan Juli adalah menurunnya tingkat penjualan. Kedepan, Agus berharap harga ayam dan kebutuhan pokok dapat kembali menjadi lebih murah, meskipun menurutnya hal tersebut masih sulit terwujud dalam kondisi saat ini. Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Terubu, Bapak Safrizal, mengatakan harga ikan selama bulan Juli juga mengalami kenaikan dan belum stabil. Harga ikan nila naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilo, sedangkan ikan tongkol meningkat dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilo. Menurutnya, ikan caru atau selar menjadi jenis ikan yang paling banyak dicari pembeli, sedangkan ikan kembung menjadi jenis ikan yang harganya paling sering berubah.
8: Tak stabil ya, macam kenaikan lah. Biasa kalau macam ini kan 30 jual, sekarang sih 35. Si ikan nila ada bangkol biasa itu 45, sekarang jual itu 50.
6: Bapak Safrizal menjelaskan perubahan harga ikan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kesulitan nelayan dalam mencari ikan, serta kenaikan harga minyak. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah pembeli berkurang karena banyak masyarakat mempertanyakan kenaikan harga dan membandingkannya dengan harga saat masih murah. Meski stok ikan selama bulan Juli masih tergolong cukup, terkadang terjadi kendala pengiriman akibat hambatan di perjalanan sehingga pasokan ikan baru tiba dalam waktu 1 hingga 2 hari. Kedepan, Safrizal berharap harga ikan dan kebutuhan pokok lainnya dapat lebih stabil agar pedagang dan masyarakat tidak terlalu terbebani oleh perubahan harga. Kontributor Dewi Manurung, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini, mengakhiri ke perjumpaan kita. Saya Herdan mohon undur diri. Terima kasih. Selamat sore.

0: batu batan pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon, karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nasta'ufiruh wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyulilhu falahadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis salat, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga salatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da'ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri, jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nah, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat,
Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, ahem katanya, wah baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi. Kalau ingin lapang rezeki, paliyasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya. 400 ribu habis. Tapi maknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian
Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponaan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada, bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada, bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada, bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya

Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, Pak minum Fanta Pak, maaf Pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, Pak makan kacang tujen, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dijadikan hamba-Nya sebagai ahli zikir dan dijadikannya hamba-Nya sebagai orang yang dikenal karena zikir-Nya. Dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisi-Nya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepada-Ku dalam hatinya, pasti Aku ingat kepadanya dalam zat-Ku. Barang siapa yang ingat kepada-Ku di muka umum, pasti Ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfikirlah kamu mengenai makhluk-Nya, dan janganlah kamu berfikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zat-Nya kepadamu sebelum Dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanan-Nya, dan hati menyatakan sifat keesaan.

0: Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza kumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ih, punten ya, nyenken bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yadun. Tapi dalam ibadah, itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini, itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawadha'a
1: kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur pak ya, jangan telat. Allah, pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat, Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biru usikum, wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala, basuh, tangan gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya, calik, duduk sini aja, lihat sini, ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Udah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah, pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji. Buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan, sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka, tempat wudunya terbuka, Anda tinggal ambil air wudu kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid, sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala nggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Anak durian ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak-ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya,
0: Al-Quran mengistilahkannya dengan tohara. Tohara. Apa itu tohara? Apa itu suci? Tohara. Apa itu tohara? Suci. Apa itu suci? Tohara. Ada tohara, ada nadhofah, itu beda. Kalau nadhofah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak, suci tidak? Tidak. Al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat, bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi. tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya untuk ragam-ragam lagu-lagu islami di kesempatan ini. Karena kini sudah tiba waktunya pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 Jakarta. Akan kami hadirkan informasi-informasi terkini dalam warta berita yang akan kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan yudisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya, pentingnya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu

0: Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
2: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
1: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
3: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita hentikan.
1: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
4: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
6: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan, kira-kira kalau saya nanam padi,

0: irigasi tersian cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
1: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipunuh-punuh di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
1: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
6: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
5: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
8: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
7: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan.

0: status sekolahnya.
1: Itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
0: Semula

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini yang kita simak tadi bersama Pro 3 RRI Jakarta, yang tentunya dapat Anda dengarkan update informasi setiap hari ya dalam Warta Berita. Kami hadirkan setiap harinya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, kita kembali melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Malam, dan banyak tentu ragam program yang dapat Anda ikuti hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti satu di antara program yang bisa Anda dengarkan, ada program mini drama nanti ya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saat ini kita berada di menit 32 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan terlebih dahulu untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, seruan azan salat fardu isya akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 19 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami temani Anda dengan terlebih dahulu menghadirkan sebuah lagu. Ada satu lagu islami bersama Marcel yang akan kita dengarkan bersama dengan judul Tawakal.

0: Baik, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Ya, berikan pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kita akan kumandangkan suara azan Isya, bertanda masuknya sholat fardu Isya untuk kawasan Bengkalis dan kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

mata agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang pendusta. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas lagi pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar itu menunjukkan kepada kebajikan. Kebijakan itu menunjukkan kepada syurga. Seseorang tidak ada henti-hentinya berlaku benar dan ia memeriksa kebenaran hingga di sisi Allah dicatat berupa kebajikan. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada mereka. Seseorang yang tiada henti-hentinya berlaku dusta, memeriksa pada perbuatan dosa di sisi Allah, dicatat sebagai seorang pendusta atau pembohong. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Walaupun ia sholat dan mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia engkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat.

kekayaan akan kita punya. Maka dari itu materi kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, kemuliaan di surga. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, berindu ridha Allah, bercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dan berbanyaklah memohon kepada Allah agar Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan. Alif baina qulubina, diajarkan Nabi berdoa, alif baina qulubina, ya Allah pertemukanlah hati kami dalam cinta, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali di acara ini, dan saat ini kami akan menyampaikan pesan, jadikanlah segala aktivitas kita itu ibadah. Nabi mengisyaratkan dengan jelas alangkah banyaknya amal dunia, tapi nilainya akhirat. Kelihatannya dunia, urusan dunia, tapi ada nilai akhirat. Begitu sebaliknya, ada orang seolah-olah dia berbuat seperti amal akhirat, tapi ternyata enggak ada nilainya di hadapan Allah. Kita tidak bahas yang itu, tapi kita bahas yang ini. Bagaimana amal dunia tapi dipandang Allah sebagai amal akhirat? Pertama yang harus kita fahami, bahwa mari kita sadari bahwa kita punya tujuan. Semua dari kita innalillah. Kita dari Allah dan akan kembali nanti. Semua akan meninggalkan dunia ini. Maka tahta akan kita tinggalkan. Kekayaan akan kita tinggalkan. Maka dari itu mari kita menjadi orang cerdas. Bagaimana kita menuju ke tempat tujuan yang hakiki, ridha Allah, surga, kemuliaan di surga nanti. Dan di akhirat itu memetik buah, bercocok tanamnya adalah saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini, buahnya akan kita petik nanti di akhirat. Jika kita menanamkan sesuatu yang tidak baik, akan kita petik ketidakbaikan, siksa dan hukuman dari Allah. Dan jika yang kita tanamkan kebaikan, kita akan mendapatkan buah di akhirat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bercocok tanam di sini bukan berarti hanya sujud, salat, rukuk, tidak. Akan tapi semua aktivitas kita ini jika dipandang oleh Allah sebagai aktivitas yang positif, yang baik, kemudian tujuannya adalah untuk Allah, akan Allah pandang sebagai amal akhirat. Biarpun terlihat sebagai amal dunia. Nabi menyebutkan, Anda mungkin mencari dunia, orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan rezeki dan dimudahkan jalan Anda untuk mendapatkan rezeki, maka menjadilah Anda orang kaya raya. Ada di sana orang juga yang seperti Anda, berusaha mencari rezeki dan menjadi kaya raya. Akan tapi ada perbedaan antara Anda dengan dia. Anda dari awal ingin mencari rezeki, Anda ingat Allah. Anda sudah berjanji dengan hati, dalam hati kecil Anda, bahwa aku ingin mendapatkan rezeki untuk mencukupi keluargaku, dan setelah itu bisa mencukupi orang lain yang memerlukan, dan aku ingin berjuang di jalan Allah dengan hartaku. Bekerja setiap hari, dan semua langkah-langkah Anda, gerak-gerik Anda dalam bekerja, keringat Anda, ada nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi tadi, dia tidak mencari dunia kecuali untuk dunia. Enggak pernah terlintas di benaknya tentang Allah, ridha Allah, kenikmatan di akhirat, enggak ada. Maka dia berusaha untuk mencari kekayaan, dan kaya cuman beda. Anda kaya, diberi Allah kenikmatan di dunia, diberi kesadaran untuk kenikmatan akhirat, maka Anda berbuat banyak untuk akhirat. Anda gunakan harta Anda untuk berderma, harta Anda untuk derma, membangun pesantren, masjid, dan seterusnya. Anda beruntung. Kelihatannya pekerjaan Anda adalah pekerjaan dunia, cari uang, cari uang, cari uang. Tapi Anda ingat Allah, dan untuk Allah, dan memang dalam irama kerinduan Anda kepada Allah, Anda bekerja. Tapi yang satu, tidak. Dia tidak kenal Allah. Sehingga di saat dia mendapatkan keuntungan pun, dia ingin bersenang-senang.
Tapi bukan seperti Anda membangun masjid, membangun pondok pesantren, bukan. Tapi orang itu bersenang-senang dengan melakukan keharaman. Dia cerih payah, capek mencari dunia, kemudian dunianya untuk bermaksiat, dan dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Murka Allah, hukuman Allah. Di dunia tidak pernah berderma, tidak pernah berkenal tentang berderma. Tidak punya tujuan di akhirat. Dia hanya mencari dunia dan dunia, jadi budaknya dunia. Tapi Anda kelihatannya budak dunia, Anda bekerja membanting tulang, kerja keras, meres keringat untuk mendapatkan kekayaan. Tapi di dalam hati Anda ada Allah, Anda selalu ingat Allah, berjuangan di jalan Allah. Maka Anda beruntung. Inilah yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita di dunia ini adalah menjadi aktivitas akhirat. Anda mau ke toko, ingat, saya nanti kalau sudah untung, toko saya berhasil, maka setiap bulan aku akan memberikan berapa persen dari keuntungan saya. Saya sebagai seorang pegawai kecil, gajiku sebulan hanya 500 ribu, tapi aku ingin langkahku dalam bekerja ini ada nilainya pahala. Maka aku niatkan, dari 500 ribu akan aku berikan 50 ribu untuk Allah dan Rasulnya. Lihat, niatnya sebelum bekerja sudah seperti itu, maka sepanjang ia bekerja, hembusan nafasnya nilai pahala. Dan mari kita sambungkan semua aktivitas kita dengan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan karena Allah, alangkah indahnya saat itu. Kita bisa berbuat baik aktivitasnya dunia, tapi untuk Allah. Ini yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita dunia untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak aktivitas Anda bermacam-macam aktivitas, apa saja. Pergi ke sawah, ke toko, berlayar, pegawai di kantor, sama semuanya. Asalkan harus Anda libatkan kerinduan Anda kepada akhirat. Anda masukkan. Allah Anda bawa di sini. Rasulullah Anda bawa, maka indah. Anda kaya-kaya dunia dan kaya akhirat. Kaya di dunia dan di akhirat kaya. Tidak susah. Perlu kesadaran saja. Kita akan meninggalkan ini semua. Banyak ada orang hartanya melimpah, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berderma sedikit pun. Lihat, tidak ada membangun musola, tidak ada membantu masjid. Bangunnya hanya bangun tekel berapa meter, membangun gedeng hanya sedikit. Kenapa? Padahal hartanya melimpah. Tapi kalau untuk kemaksiatan, dia akan bersemangat. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Maka mari menjadi hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha melatih diri kita untuk berbuat baik dengan apa yang Allah berikan. Dan di balik pekerjaan kita yang urusan dunia ini, kita libatkan Allah. Kita masukkan program untuk Allah. Derma, membantu, membangun pesantren, masjid, dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah. Langkah-langkah kita dengan Allah. Pikiran-pikiran kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita benar-benar akan menjadi hamba yang selamat di dunia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa?
1: Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya.
0: Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
2: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
3: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
3: Jangan dengar si Minah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
2: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
1: Indonesia,
0: di sini.
1: Indonesia.
4: Sabar.
2: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
2: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
3: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid. Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
2: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, tak sama. Wak Jeng nak makan apa? Ni aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja 1-2 hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Yah, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan? Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahu.

0: Yang abang beri ia sangat nak bertahankan melunkan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan bika ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
0: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan si Aminah tu, confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
0: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
0: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
0: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dahlah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi. Lagi bagus, lagi ada faedah.
1: Elok, pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih, pasti nih. Kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat tanam bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa mama marah balik ya.
0: Eh, kamu pikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Menur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Menur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani, awak pergi setakut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot.

0: bungaku. Rusak kan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, Bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Dia tak ingin.
2: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
3: Betul tu? Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diam ke lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
2: Betul.
3: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja. Biar roboh sekalian dinding tu melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya melur ya, melihat bumbungnya aja gak sudi.
2: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
3: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan dia makin melarat pula nanti.
2: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang!
3: Abang!
0: Abang buat apa kat rumah mana dengan Aminah tu?
3: Ayolah, abang balik, abang balik.

0: Kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insya Allah. Dulu rajin juga istri saya membuatkan nasi uduk opo ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, Bang, untuk saya menang ni? Ha, Bang? Saya menang? Saya boleh menang, Bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengah sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
2: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
2: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wah, Jen.
5: Aku betul-betul tak sangka lah, Wak Jen. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari wang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Hah? Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas dan berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Itu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni. Sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya batulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cheng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cheng jual santan mungkin sempat dah juga. Pak Khalid, macam mana Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hey, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Wak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya? Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian Drama Radio Selera Serumpun. Produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah. Dengan para pelaku, Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Cucó! Hei, korangmi! Kecoh lah! Jangan jadi kecoh, pengen macam siapa? Macam pecah rumah! Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu! Kau macam hantu!
1: Dah lah, bisa kotor! Pilih ramai! Dah! Naik atas, bincang lelok, masuk bilik! Ha? Masuk bilik, bincang lelok! Ha ni! Yang kau ikut dekat aku apa? Tu laki kau! Pergi kau laki kau! Mana dia teman? Teman bapa-bapa terlibat sekali. Ada. Ikut lagi kau tu. Bagi sama rata. Bagi sama rasa.

0: Baik, selamat malam di mana saja berada. Di edisi malam hari ini, peringat di edisi 4 Agustus 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di 90,7 Radio Republik Indonesia, Pro 1 Bengkalis.
1: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu balik beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendingan kita melangkah ke program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Lagu-lagu oldies, lagu-lagu tembang-tembang kenangan ya, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Namun kita juga menerima partisipasi Anda ingin bergabung dalam program Ruang Rindu hari ini. Ya, Anda bisa langsung mengirimkan WhatsApp-nya dengan lagu kesayangannya di 0823 8836 4742. Mungkin bisa mengulas sedikit ya, lagu yang mungkin Anda request, mungkin ada kenangan apa atau peristiwa apa yang Anda alami di masa-masa dahulu. Mungkin bisa dengan lagu yang Anda dengarkan kembali mengingat kisah lampau yang telah terjadi dalam kehidupan Anda. Di 0823 8836 4742 dalam program Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya, kami akan terima Anda di 0823 8836 4742. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu, pendengar, dari Dian Piesesa, tak ingin sendiri.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Kita masih dalam program Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Saya akan coba bacakan SMS ya, US WhatsApp yang termasuk ya. Di 0823-8836-4742. Di malam hari ini WhatsApp yang masuk dari

Ya, mendengar pukul 21 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagu yang baru saja kita dengar dari Graffiti dengan judul lagu Sindambungan Cinta. Selamat malam pendengar buat Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Mudah-mudahan kabarnya sehat dan sukses dalam melaksanakan tugas. Dan saat ini sudah beristirahat bersama keluarga tercinta. Mungkin besok sudah banyak pekerjaan yang menanti. Ya, mendengar lagu-lagu kenangan oldies dan juga lagu 90-an ya, yang mungkin selama ini masih berada di kenangan atau di memori hati kita yang tidak pernah dilupakan. Mungkin kita flashback kembali ke belakang, waktu-waktu di masih kecil, masih remaja, mungkin banyak hal yang telah kita lewati. Ya, mungkin dahulu sering kita mengikuti kedua orang tua. Ada yang berjualan juga, ada yang mungkin bercocok tanam, bertani, atau di sawah ya. Memang di masa-masa tahun 90-an, 80-an ini kita banyak mengikuti orang tua kita bekerja ya. Mungkin setelah pulang sekolah membantu kedua orang tua kita, mungkin di ladang, di sawah ya. Memang masa itu memang enak sekali. Ada musim apa? Musim menua padi, banyak komunitas warga di kampung mendirikan pondok-pondok ya untuk berteduh di ladang ya. Memang kalau suasana di ladang atau di sawah membuat kita itu menjadi tenang ya, bebas dari keramaian atau seperti apa. Kalau makan pun apa adanya itu sangat lahap sekali kalau suasana di sawah atau di ladang. Ya, mendengar di 0823-8836-4742 ingin bergabung dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Dikirim saja WhatsAppnya, akan kami coba baca dan lagu permintaannya akan kami hadirkan di ruang negara Anda. Baik, kita akan kembali bacakan WhatsApp yang telah masuk dari siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Alam, mohon lagu Di Mana ya? Oh, Di Mana? Lagunya teruntuk yang tersayang. Semoga sehat dan sukses selalu buat seluruh pemirsa dan penyiar RRI Bengkalis. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih buatnya Pak Haji Alam ya, dan juga Mbak Yati. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu untuknya. Baik, di 0823-8836-4742. Sebelumnya kita akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu untuk malam hari ini bersama kami Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pali beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Dengaran masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih di kawasan Jalan Lantara nomor 123. Kita masih dalam program Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan untuk Anda yang bergabung mengirimkan WhatsApp-nya, lagu-lagu kesayangannya di 0823-8836-4742. Kembali saya akan coba bacakan WhatsApp yang telah masuk di malam hari ini dari 0821-6454 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendatang baru, selamat bergabung di RRI Pro 1. Ruang Rindu, tolong putarkan lagu dari Brori dan Dewi Yul dengan judul Tiada Dusta di Antara Kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pendatang baru yang telah bergabung ya.

0: di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai ngapo tu jege-jege tu Yai? Cak sedih sih yang manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai siap.

0: Iya, berdengar Rono Muslim bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan kita sudah sampai ke penghujung SUA dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus tahun 2026. Ya, berdengar saat lagi tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu di Ruang Ngeranda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nantinya. Tetaplah bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia, Bengkalis.
1: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: silah benar, Pak.
1: Nak ke rumah Pak Pengulu lah. Tak lama lagi kan, Seri Mursin tu jadi anak buah aku. Hai.
0: Eh, tak pergi sekali.
1: Ha,
0: jangan duduk ya.
1: Eh, cepat-cepat, jangan nak terhege-hege lagi.

Okay.

0: Sekarang abang mendapat.
1: Abang dengar ni saya nak jawab ni.
2: Jawab.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mula sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Waktu hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau bakasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Dik?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis. Kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1 juta 1.000. Kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Dik melayani
1: pelanggan? Iya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Dik tantangan Pak Dik jualan Pak?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu anak bantu. Kalau hari lain bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
2: Ya?
3: Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

istriku, aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku. Dan aku yakin, ketika engkau menerima diri ini, engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya sekedar menjadi suami, tapi juga bisa menjadi imam yang menunjukkan jalan yang baik dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia, selalu ada cerita yang terkadang cerita itu menghenyakkan hati, dan terkadang cerita itu membuat diri ini bahagia serta gembira. Ada kalanya itu datang dari diriku, dan ada kalanya juga itu datang dari dirimu. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita berdua kecuali kita saling memahami, mengerti tugas dan peran kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, bukan sesuai dengan petunjuk ego kita masing-masing. Tak ada yang sempurna dari diri ini, dan tak ada yang sempurna dari dirimu pula. Maka mintalah kepada Allah atas segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Minta Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencintai kekurangan satu sama lain, bukan mencintai kelebihan satu sama lain. Karena ternyata toh kita merasakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah kekurangan, bukan kelebihan. Engkau doakan saja diriku, dan aku pun akan doakan dirimu. Lalu kita berdua berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, hati kita, niat kita, dan kita berharap bahwa kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita akan bersama-sama di akhirat. Allah, jadikan engkau bidadariku, bukan hanya bidadari dunia, tapi juga Allah, jadikan engkau bidadari surgaku.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

selamat berbalik di mana saja berada. Usai sudah bersama kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1.

0: saya sih 5 tahun ya, itu yang memberatkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru dan para pedagang berharap komunikasi dapat terus dilakukan untuk menemukan solusi terbaik yang tetap sesuai dengan ketentuan hukum, namun tidak memberatkan para pelaku usaha yang selama ini beraktivitas di Sukaramai Trade Center. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Dalam rangka mewujudkan visi Wali Kota Pekanbaru untuk menciptakan wirausaha muda, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru gelar pelatihan Tata Boga. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan ekonomi keluarga para

0: pelatihan tata boga. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan ekonomi keluarga para pelaku UKM. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, Idrus menjelaskan, pelatihan ini digelar untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki keterampilan dan langsung membuka usaha mandiri. Dengan tingkat keterampilan yang baik, masyarakat diharapkan mampu membangun usaha kuliner yang lebih berkembang.
1: Visi dan misi Wali Kota Pekanbaru itu adalah mewujudkan wirausaha muda di Kota Pekanbaru. Jadi dalam rangka untuk mewujudkan wirausaha muda di Pekanbaru, maka Dinas Koperasi mengundang calon-calon wirausaha muda dan dilatih untuk bisa menjadi wirausaha muda nanti ke depannya. Tentunya kita berharap kepada mereka yang sudah dilatih ini, itu dia bisa langsung berusaha. Kalau dia sudah berusaha, tentunya ekonomi, terutama ekonomi keluarganya, itu akan meningkat. Nah, kalau sudah banyak ekonomi keluarga meningkat, tentunya masyarakat Kota Pekanbaru itu akan meningkat ekonominya dan terwujudlah visi Wali Kota Pekanbaru Sejahtera itu.
0: Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan, Aida yang saat ini memiliki usaha bakso bakar, mengaku sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini. Ia berharap ilmu yang didapat bisa membantunya mengembangkan varian usaha kuliner baru seperti roti dan kue basah.
2: Saya dengan usaha bakso bakar, karena saya mau menambah wawasan tentang bagaimana supaya UMKM kita maju, berkembang, dan untuk menambah ilmu. Kalau bisa dengan membuat usaha kue kuliner, kue seperti roti atau kue-kue basah kayak risol, goreng-goreng. Dia bersyukur sekali bisa ikut pelatihan tata boga karena manfaatnya sangat besar untuk apalagi untuk kami para usaha ibu-ibu, sangat besar manfaatnya untuk menambah ilmu tentang kuliner.
0: Melalui pelatihan ini, para pelaku UKM diharapkan dapat memanfaatkan ilmu yang didapat untuk mengembangkan variasi produk dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Gajah Jovi yang dalam mitigasi konflik di Riau mati diduga mengidap penyakit. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Kabar duka datang dari pusat latihan gajah Minas. Gajah binaan bernama Jovi ditemukan mati. Gajah jantan itu mati setelah menjalani perawatan intensif selama 34 hari. Gajah yang berusia 46 tahun ini diduga mengalami komplikasi infeksi saluran pencernaan dan saluran pernafasan atas yang berkembang menjadi miopati berat atau gangguan pada jaringan otot. Kabit Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, dalam keterangan persnya pada Selasa siang menyampaikan duka mendalam atas kepergian Jovi yang selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung upaya konservasi gajah Sumatera di Riau.
5: Jadi sejarahnya gajah Jovi ini adalah gajah yang kami selamatkan dari Indragiri Hulu pada tanggal 18 Februari tahun 98. Ya usianya kurang lebih 46 tahun ya, dan memang saat ini gajah Jovi bagian daripada gajah yang selalu kami gunakan untuk mitigasi konflik di Provinsi Riau.
4: Terkait kematian gajah, founder Rimba Satwa Foundation, Sofarina, mengatakan kepergian Jovi menjadi kehilangan besar bagi upaya konservasi gajah Sumatera di Riau. Menurutnya, Jovi bukan hanya satwa binaan, tetapi juga telah berkontribusi dalam berbagai operasi mitigasi konflik antara manusia dan gajah liar selama puluhan tahun.
6: Rimba Satwa Foundation berbelasungkawa yang sebesar-besarnya atas kematian gajah Jovi. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa gajah Jovi itu salah satu juangnya lah untuk membantu mitigasi konflik di beberapa konflik yang terjadi di Riau gitu ya Mbak. Jadi kita merasa bersedih, merasa kehilangan gajah jantan dewasa yang gagah harus pergi selama-lamanya. Gitu kan.
4: Jovi menjadi salah satu gajah andalan dalam berbagai operasi mitigasi konflik manusia dengan gajah liar di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Usai memastikan diri sebagai juara Piala Suratin U15 Zona Riau, Mandore FC langsung mengalihkan fokus pada persiapan menghadapi putaran nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Keberhasilan menjuarai Piala Suratin U15 Zona Riau menjadi langkah awal bagi Mandro FC untuk menatap kompetisi yang lebih tinggi. Tim yang akan mewakili Provinsi Riau di putaran nasional itu kini mulai menyusun program evaluasi dan pembenahan tim guna meningkatkan kualitas permainan sebelum bertanding melawan wakil dari provinsi lain. Direktur Teknik Mandro FC, Philip Hansen, mengatakan evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek mulai dari performa pemain, strategi permainan, hingga kesiapan fisik dan mental. Menurutnya, pembenahan menjadi hal penting agar tim tampil lebih matang saat berlaga di tingkat nasional. Ia menambahkan, Mandro FC

pada Piala Suratin, baik kategori U13, U15 maupun U17 mampu menunjukkan performa terbaik di putaran nasional. Ia optimis pembinaan yang dilakukan klub-klub di Provinsi Riau akan melahirkan prestasi yang membanggakan. Dengan waktu persiapan sekitar 1 bulan, para tim yang mewakili Provinsi Riau di Piala Suratin tingkat nasional nanti mampu memanfaatkan masa evaluasi untuk menyempurnakan komposisi tim. Dukungan seluruh pecinta sepak bola Riau diharapkan menjadi motivasi bagi para pemain dalam mengukir prestasi pada ajang Piala Suratin tingkat nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus fokus mempercepat penanggulangan tuberkulosis TBC paru di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Riau. Gajah Jovi, andalan mitigasi konflik di Riau, mati diduga mengidap penyakit. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan saat ini pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Oh gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
3: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
2: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
3: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
2: Udah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
3: Iya bener, yuk di silent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Ya, peringat semangat pagi untuk Anda. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Peringat di pagi hari ini ya, di hari Rabu 5 Agustus 2026. Ya, semangat pagi untuk Anda peringat, dan semangat untuk melakukan berbagai aktivitas. Semangat juga untuk yang masih olahraga hari ini ya, lakukan gerak-gerak kiri kanan ya. Untuk menjaga kesehatan juga pendengar ya, dan bisa lakukan peregangan sebelum beraktivitas agar nanti bisa berjalan dengan baiklah kegiatan Anda. Nah, memang terkadang sesuatu hal yang sepele tapi besar manfaatnya pendengar ya. Salah satu seperti peregangan tubuh pendengar sebelum melakukan aktivitas. Ya, jika lo mungkin tangannya kaku, kesemutan, gerak-gerak dulu, dan kakinya yang mungkin kurang nyaman bergerak, sesuatu hal ini bisa juga untuk gerak-gerak lah ya. Semangat pagi untuk Anda pendengar. Dan untuk yang sudah melakukan berbagai aktivitas sejak dari tadi, semoga aktivitas selanjutnya, kerja selanjutnya, kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Awali juga dengan pagi hari ini dengan pikiran yang positif tentunya pendengar. Jangan lupa tersenyum dan hati yang penuh syukur tentunya. Jangan biarkan juga ya masalah kemarin mencuri kebahagiaan Anda hari ini pendengar. Karena nikmati pagi ini, syukuri kesempatan yang masih diberikan dan lakukan yang terbaik tentunya. Jangan lupa untuk bahagia pendengar, karena pagi yang bahagia ini bisa menjadi awal di hari yang luar biasa ya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa bahagia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Ya, semangat pagi untuk Anda Pringer, dan terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pringer di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI digital Pringer ya, di saat ini di 5 Agustus ya Pringer. Nah, tahukah Anda Pringer ya, 5 Agustus yang jatuh pada hari Rabu ini diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional, dan peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang organisasi Dharma Wanita sekaligus menegaskan perannya dalam mendukung pembangunan sosial di Indonesia. Nah, Dharma Wanita ini merupakan organisasi yang beranggotakan para istri aparatur sipil negara atau ASN. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga ASN dan masyarakat secara umum. Nah, pendengar, Hari Dharma Wanita ya, ataupun Dharma Wanita ini didirikan pada 5 Agustus 1974, dan organisasi ini lahir atas prakarsa Amir Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Korpri. Ya, pendengar, gagasan tersebut ya, pembentukan Dharma Wanita ini juga tidak terlepas dari peran Ibu Tien Soeharto yang menginginkan adanya wadah bagi para istri pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang dikaryakan, serta pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ya, peringatan hari ini 5 Agustus ya diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Pendengar.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi. Yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

sama mau di Ayunda pendengar, kejar mimpi ya pendengar, kejar mimpi Anda pendengar ya, jangan takut ya, apalagi untuk bermimpi ya, karena dengan impian membuat semangat dalam menjalankan kehidupan. Baik pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat ini pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.